0: 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
2: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
3: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
2: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
3: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya

0: kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
3: Akan melakukan kunjungan
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
3: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran.

0: dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
1: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
0: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
1: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Ivan Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
0: Dalam kunjungan ini,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
4: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Haji Hadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan berdatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja Anda telah ikuti dan simak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi tentunya telah dihadirkan di ruang dengar Anda di pagi awal aktivitas hari Anda. Pendengar, semoga berbagai informasi tadi dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan saatnya kita beralih ke program Labo Pagi ini, yang tentunya di program Kabar dari Aceh yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Namun setelah berikut ini akan kita hadirkan untuk menemani di pagi hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 Malabo Aceh Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh,
1: Pakengon, Pro 1 RRI Sabang dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang berada di wilayah Banda Aceh maupun yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini menyaksikan kami secara live streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga pendengar, berjumpa kembali bersama Amar dan juga nanti Anda akan bergabung ya. Kita akan bergabung bersama presenter dari Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan sebelum saya menyapa teman-teman saya, kita akan mendengarkan informasi terkini terkait cuaca terlebih dahulu. Dan kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG, ada Miftahul Jannah. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftahul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya baik, kami tahu Diana, ini Banda Aceh kalau pagi hari ini terlihat terang benderang nih ya, cerah sekali ini. Pagi di studio ini sudah mulai nampak dari kaca nih, sudah ada cahaya ilahi nih ya, kalau istilah anak zaman sekarang ya. Yep. Mungkin bagaimana Kak Mitra Diana, boleh dibagikan informasi terkini untuk cuaca hari ini dan juga selama 24 jam di Provinsi Aceh, Kak?
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perkirakan juga cerah hingga cerah berawan. Dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Galuluwes, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Sindulu dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang dengan kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter, itu terpantau di wilayah perairan utara dan juga perairan timur Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter itu terpantau di perairan barat Aceh, kemudian perairan utara Sabang, Sabang, kemudian perairan selatan Simalu. Adapun untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 76 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bandar Meriah, Tubulus Salam, Nagan Raya, dan juga Pidi. Untuk selanjutnya, himbauan kepada masyarakat, karena memang suhu udara beberapa hari ini terpantau cukup panas sehingga dan juga wilayah Aceh sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, kemudian untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kemudian apabila beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena dapat berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan secara tiba-tiba pada siang hingga sore hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca untuk pagi hari ini, Kak Miftahul Jannah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan mendengar dimanapun Anda berada, ya, kita tadi baru saja mendengarkan informasi terkini terkait cuaca untuk hari ini di Provinsi Aceh. Dan kini saya berikan estafet ya kepada rekan saya di Takengon, ada Bang Fajri ya saat ini menjadi host RRI Takengon. Silakan Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar, dapat mendengar suara saya ya.
1: Bisa-bisa, aman.
3: Baik. Terima kasih Bang Amar dan abang-abang dan juga kakak paling cantik pagi ini dari Loksmawe. Ya, di kabar Aceh kita sudah dengarkan tadi ya untuk informasi cuaca. Langsung untuk kita update informasi terkini kita mulai dari Kak Dewi di Loksmawe. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ibu semua aman kak? Ibu semua gimana kak? Aman?
4: Ibu semua tadi malam diguyur hujan deras, petir, geluduk ya semua tadi malam.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik ya, aman ya. Amin. Baik, silakan kak. Ada informasi apa pagi ini di kabar Aceh?
4: Terima kasih untuk menjadi the first ya di pagi hari ini. Jarang-jarang soalnya dapat the first. Oke, baik. Nah, dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan Baitul Maal Kota Loksmawe ini menyalurkan bantuan untuk biaya pendampingan pengobatan. Jadi ada satu warga di kawasan Gampung Cuk Giri Kandang. Ini didukung untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang menjalani pengobatan ya di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Jadi Baitul Maal ini kembali menyerahkan sebesar uang tunai Rp500.000. Dan ini juga bagian dari program pendampingan dan pengobatan yang bersumber dari dana zakat untuk membantu mustahik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Ini juga disampaikan oleh Ketua Baitul Maal Kota Loksmawe, yaitu ada Ustaz Dr. Tengku Damanhur Abbas. Kalau bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian Baitul Maal Kota Loksmawe kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, khususnya ini untuk kaum duafa ya, yang sedang berjuang menghadapi penyakit. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Begitu informasinya dari Kota Loksmawe.
3: Baik, ya. Terima kasih Kak Dewi untuk informasi pertama di kabar Aceh. Selanjutnya kita menuju ke Sabang nih, ada Bang Jepri. Selamat pagi Bang Jepri.
5: Ya, selamat pagi Fazri, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Di Sabang gimana Bang kabar?
5: Alhamdulillah di Sabang pagi hari ini cerah ya.
3: Cuma cerah ya.
5: Kalau udah mulai sore tuh anginnya agak kencang.
3: Oke, biar agak lebih spoi-spoi dingin gitu. Baik. Ah, Bang Jepri ada informasi apa nih dari Sabang untuk kabar Aceh pagi ini?
5: Ya baik, sebelum saya menginformasikan untuk kabar Aceh di pagi hari ini, saya mau ucapin dulu selamat pagi untuk rekan-rekan saya, ada Hendy dan juga Amar dan juga Fazri dan juga Mbak, siapa tadi yang dari Lot Suwe?
3: Kak Dewi ya.
5: Oh Kak Dewi, aduh. Gak pernah-pernah gitu ketemu gini. Oke baik, terima kasih untuk informasi dari Sabang. Itu terkait dengan wasit asal Sabang ini, Vena Besta, dinobatkan sebagai wasit taekwondo putri terbaik. Vena Besta Claudia SH berhasil meraih predikat wasit putri terbaik pada ajang Open Tournament Student Championship 2026. Ini menjadi penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga profesionalismenya dalam memimpin pertandingan selama kejuaraan berlangsung. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Wasit yang melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat pertandingan. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, juga pertandingan secara profesional, dan ketepatan dalam mengambil keputusan, penguasaan serta penerapan peraturan pertandingan, dan juga sikap tegas serta adil hingga konsistensi dalam memimpin setiap laga. Dan peraih penghargaan wasit putri terbaik ini, Vena Claudia Esa, ini mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya, dan ia juga menurutnya Capaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar latihan serta berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wasit dengan penuh bertanggung jawab. Prestasi tersebut juga turut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sendiri, dan keberhasilan Vena ini menunjukkan bahwasannya sumber daya olahraga dari daerah maupun juga yang bersaing ya, itu memperoleh pengakuan di tingkat kejuaraan. Dan juga sekaligus memperkuat citra Sabang sebagai daerah yang memiliki potensi di bidang olahraga, khususnya taekwondo. Ya baik, demikian informasi dari Sabang, Fazri.
3: Ya baik, terima kasih Bang Jepri, informasi dari Sabang. Selanjutnya kita menuju ke Banda Aceh, ada Bang Amar nih. Ya, lama tak bertemu ya. Baik, selamat pagi Bang Amar.
1: Selamat pagi Bang Fazri dan juga teman-teman. Iya, ini saya jarang nampak, bukan apa-apa ya, soalnya kan sekarang saya pengelola, jadi memang lebih banyak berkutat di tugas administratif daripada siaran, kecuali backup untuk kawan yang sakit dan juga cuti.
3: Oke, baik. Ya, baik, ada informasi apa Bang pagi ini dari Banda Aceh?
1: Iya, dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten PD, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gafur, Kabupaten PD pada Rabu sebelumnya ya, 8 Juli 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema mewujudkan civitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safwadi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safwadi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan, dan kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut menurut Safwadi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Demikian satu buah informasi ya dari pemerintahan Banda Aceh. Dan untuk pagi hari ini untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa, kita tidak akan melaksanakan dialog Banda Aceh Menyapa, namun ada dialog bersama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang P2SK yang akan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Muhammad Dipo Pradana selaku Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 1 ya. Lalu ada Aditya Eri Wibowo selaku Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS 1 juga, dan nanti akan saya pandu sendiri ya bersama Amar di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan di kanal 97,7 FM, juga di streaming www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Ini juga saya masih menunggu informasi apakah nanti dialog ini juga turut dirilai oleh Sabang dan Sikil. Jadi Bang Jeffrey, nanti saya japri lagi ya apakah boleh rilai atau enggaknya ya. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh pagi ini. Bang Fazri, silakan. Saya kembalikan mic ke Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Amar. Dari Banda Aceh kita menuju ke Bumi Teku Umar. Sudah siap-siap ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bang Hendy.
6: Selamat pagi rekan Fazri. Apa kabarnya? Gimana audio kita di pagi hari ini? Apa bersih?
3: Ya. Ya, baiklah.
6: Iya, baik. Alhamdulillah ya. Ya, tentunya cuaca di pagi hari ini sebagaimana pandangan dari rekan Jeffrey tadi untuk merayu para pujangga ya. Ada rekan Dewi ya dari Loksmawi, tentunya membuat suasana di pagi hari ini lebih semangat lagi ya, karena kita ditemani oleh biduan ya, atau siapa ya gitu kita katakan ya, di pagi hari ini untuk penyemangat dari part 1 ya Bung Jepri ya. Iya baik, dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menerima kunjungan kerja tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT dalam rangka koordinasi serta pembahasan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana hidrometeorologi. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan data kerusakan di lapangan sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah. Adapun dari tim Kemendes, PDT terdiri atas analis kebijakan ahli muda titik alfa, perencana ahli pertama, penata layanan operasional, dan Muhammad Rizky Basuki. Bupati Nagan Raya, Dr. TRK Kemangan, melalui PLT Sekda Insinyur Haji Hisbul Watan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan tim Kemendes PDT untuk meninjau langsung kondisi desa terdampak bencana. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar, kawasan perdesaan, serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, dan Kecamatan Betung Ateh Benggalang. Karena itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan Kemendes PDT dapat mempercepat pencairan bantuan rehabilitasi bagi desa-desa terdampak. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Kemendes menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data yang telah diterima kementerian dengan kondisi real di lapangan. Menurut hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam proses penetapan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi desa-desa terdampak bencana. Selain Kecamatan Betung Ateh Benggalang, tim juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi lainnya, yakni Desa Ujung Lami di Kecamatan Darul Makmur untuk melihat kondisi jembatan, Desa Lami terkait rehabilitasi di pasar desa, serta Desa Ujung Krung di Kecamatan Tripa Makmur yang membutuhkan rehabilitasi gedung PAUD. Titik Alfa turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kunjungan lapangan. Usai pertemuan, tim Kemendes bersama jajaran Pemkab Nagan Raya langsung bertolak menuju Kecamatan Betung Ateh Benggalang untuk melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada hari berikutnya dengan mengunjungi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur guna memverifikasi daftar kerusakan sesuai data yang telah diterima Kemendes. Ia menambahkan bahwa Pemkab Nagan Raya melalui DPMG P4 bersama tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan tersebut kepada Kemendes. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, semoga dapat bermanfaat dan berguna, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan kita Fajri di Takengon.
7: Ya baik. Terima kasih untuk Bang Hendy di Melabu. Sebagai informasi penutup dari Takengon, kebakaran hebat terjadi di Kampung Dedingin, Dusun Celala, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis sekitar pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat.
8: Api melalap satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Satria Mika Hidayani, 51 tahun, beserta seluruh isinya. Sementara satu unit rumah milik Husni, 30 tahun, ikut terimbas dalam musibah tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Alhamdulillah petugas dapat mengendalikan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Demikian untuk satu informasi sebagai informasi penutup di Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih untuk abang-abang, Bang Amar, Bang Hendy, Bang Jepri dan juga Kak Dewi yang sudah bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bergabung di Kabar Aceh pagi ini. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
4: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
5: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Tentunya lagu-lagu tadi sebagai pengantar aktivitas di pagi hari Anda. Semoga suasana di pagi hari Anda dapat menyenangkan dan tentunya di Jumat berkah. Di edisi 10 Juli 2026 masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan tentunya sesaat lagi kita akan berdialog atau berdiskusi ya di program Melabuh Menyapa yang tentunya mengangkat topik di Jumat ini Maghrib Mengaji. Tentunya dalam hal kategori Maghrib Mengaji banyak yang harus kita kaji, bukan mengaji saja ya. Tentunya bersama salah seorang narasumber kita yaitu dari Dayah Diniyah Darussalam Menasa Buluh, tentunya yang mana yang telah kita janjikan bersama Umi Hanisa SAG selaku pimpinan daya, namun beliau ada kesibukan dan kegiatan di luar kabupaten. Dan tentunya pimpinan daya mengutus salah seorang sekretaris daya yaitu Rahmat Nur untuk berbincang dan berdiskusi di suasana pagi hari Anda di program Melabuh Menyapa. Dan tentunya pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat.
1: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Saatnya kita akan berbincang dan membahas bagaimana terhadap Maghrib Mengaji, dan tentunya di mana segmen ini tidak lepas dari peran Dayah Diniyah Darussalam Menasa Buluh yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan sapa dulu narasumber yang telah hadir bersama kita di ruang studio program 1 pagi hari ini, tentunya yang diwakilkan oleh Sekretaris Dayah Rahmat Nur. Tentunya kita sapa, Assalamualaikum Rahmat.
2: Iya, Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih di pagi hari ini Rahmat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, tentunya baru ini ya hadir ya,
2: iya,
0: untuk berdiskusi, berbincang dan juga hadir sebagai narasumber ya.
2: Iya,
0: betul. Iya, tentunya sedikit kita mengkaji terhadap program Maghrib Mengaji ini sebenarnya kan dalam nih ya, tentunya
2: ya, betul, betul.
0: Di Dayah itu program apa sih yang tentunya selesai sholat maghrib dan kegiatan maghrib ini dilakukan di Dayah ini, Rahmat?
2: Iya, baik. Jadi kami selaku anak-anak Dayah ini kan, di pas habis maghrib kami itu di daya-daya ada melakukan kegiatan ngaji. Mm-hmm. Baik dari segi ngaji Iqra bagi anak-anak kan, bagi anak-anak, ataupun ada juga nanti tingkatannya ngaji Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari segi ilmu tajwid, fasahah ataupun lain-lain sebagainya. Beserta kami juga ada belajar tentang ilmu-ilmu kitab.
0: Ilmu kitab
2: iya, itu kan baik. Dari segi ilmu alat ataupun ilmu fikah, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka di daerah ini pelajaran-pelajaran itu semua ada diajarkan.
0: Semua ada diajarkan.
2: Iya.
0: Iya, baik. Dan tentunya kalau di daerah tentunya ini dayah ini kan tempat penampungan didik ya, mendidik ya, anak yaitu dalam kategori hal keagamaan.
2: Iya
0: ya, baik. Dan tentunya kita melihat nih suasana ya, khususnya di luar kota santri ini ya, ya Ahmad betul, ya betul. Kita melihat aktivitas bahkan masyarakat atau juga para orang tua ya, tentunya maka terkadang kita melihat nih sudah waktu maghrib itu masih dalam perjalanan atau sedang nongkrong.
2: Iya betul-betul.
0: Karena kita melihat ibu-ibu tuh juga aktif ya, menggosip ya, tentunya sudah azan itu seharusnya sudah melakukan pergerakan ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan iya, menyiapkan sesuatu hal. Tentunya ini apa sih benteng dari pada maghrib mengaji ini, Rahmat?
2: Iya. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, sebenarnya tuh kegiatan manusia ini kan berbeda-beda.
0: Benar.
2: Ya, berbeda-beda. Terkadang bukan mereka itu bukan tidak mau mengaji. Mereka itu bukan tidak mau mengaji, akan tetapi ada sesuatu yang emang mesti harus mereka kerjakan.
0: Iya.
2: Ya. Jadi sehingga dengan sebab aktivitas itu menghambat mereka untuk menjalani proses mengaji.
0: Proses mengaji. Ya.
2: Kalau kita bahas tentang permasalahan orang yang sudah lanjut usia, seperti ibu-ibu ataupun bapak-bapak, terutama sekali bapak-bapak dan ibu-ibu kan yang sudah berkeluarga. Mereka itu kalau dari segi waktu yang diluangkan untuk menuntut ilmu itu agak sempit.
0: Sempit.
2: Dikarenakan mereka kan sudah ada tanggung jawab masing-masing.
0: Tanggung jawab, betul.
2: Ya. Jadi kami Tengku-Tengku Dayah ini kalau untuk mengadakan pengajian habis maghrib setiap hari ini tidak mungkin.
0: Tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Agak susah kan, yeah, dikarenakan kita mempelajari tentang sikon, situasi dan kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk belajar dengan secara maksimal. Jadi kami Tengku-Tengku Dayah ini berinisiatif untuk mengadakan pengajian-pengajian dengan secara majelis
0: taklim.
2: Ya, gitu. Jadi enggak dalam satu minggu itu tidak
0: setiap harinya gitu
2: kan. Jadi dalam setiap minggu itu mungkin dua kali pengajian dalam seminggu dua kali gitu kan. Baik dari segi nanti belajar ilmu-ilmu tajwid ataupun nanti mengaji tentang masalah ilmu-ilmu fikah gitu kan, ilmu-ilmu hukum.
0: Iya
2: ya gitu. Jadi kalau kita bahas tentang permasalahan mereka orang yang sudah lanjut usia, jadi agak susah untuk memaksimalkan mereka mengaji dengan secara rutin.
0: Secara rutin, iya ya, baik. Susah. Ya. Dan tentunya sedikit, ya tentunya dalam hal memberikan suatu pelajaran di balik waktu juga, mungkin ya dalam faedah kita dalam mengaji ya. Ini sebenarnya akumulasinya kalimatnya ini luas ya Rahmat.
2: Iya betul, betul.
0: Karena mengaji bukan seakan kita membaca Al-Quran saja.
2: Iya betul sekali.
0: Dan juga memahami Al-Quran. Tentunya kita di balik Jumat Berkah ini di program Labu Menyapa ini kita kepingin memberikan pemahaman-pemahaman atau kriteria atau karakteristik yang bagaimana sih yang benar dalam mengaji dalam membaca Al-Quran ini. Rahmat.
2: Iya baik. Jadi kalau dari segi pembacaan Al-Quran itu sebenarnya nggak banyak sih. Ya, yang terutama sekali yang harus benar-benar dia paham itu tentang ilmu tajwidnya.
0: Iya.
2: Ilmu tajwidnya dari segi panjang pendeknya, tajwidnya kan gitu kan. Dari segi fasahahnya, ya dari segi apalagi itu kalau di dalam ilmu tajwid ada dibahas tentang permasalahan makhrajal bil huruf, kan sifatil huruf itu tentang mat-mat itu kan. Nah, jadi bagi selaku orang yang membaca Al-Quran, dia itu harus paham tentang ilmu-ilmu yang sedemikian.
0: Iya. Ya, gitu. Tentunya inilah perannya maghrib mengaji.
2: Iya, ya? Gitu. Iya, betul-betul.
0: Iya, tentunya dibalik setelah sholat berjamaah, mungkin ya hampir banyak sebagian ya kalangan masyarakat ataupun warga kita, iya, tentunya terkadang ya dengan aktivitas tadi ini untuk lebih meluangkan dalam kegiatan majelis taklim, iya, tentunya betul, untuk lebih memperdalam ya, iya, Rahmat ya, tentunya iya. Kita tahu nih setiap hari kita baca Al-Quran itu tidak bertambah ya,
2: enggak,
0: tapi bisa memaknai dan mendalami di mana celah-celah atau kesalahan-kesalahan kita selama ini membaca,
2: iya.
0: Kalau kita sendiri mungkin nggak tahu tuh ya Rahmat ya, sehingga kita butuh Tengku-Tengku Dayah ini dalam membina,
2: iya,
0: ya,
2: betul,
0: memberikan
2: betul,
0: pemahaman iya. Dan memberikan islah istilahnya gitu
2: iya,
0: ya, iya, tentunya sekali. Dalam mempelajari belajar mengaji atau maghrib mengaji ini kira-kira menurut Rahmat sesuai nggak di kota Tauhid dan Tasawuf ini? Akan kita hadirkan.
2: Iya, baik. Jadi kalau menurut pandangan kami, kalau permasalahan itu, kalau kita adakan pengajian seperti pengajian Al-Quran, kan setelah maghrib itu bagus sekali kan,
0: iya,
2: dikarenakan
0: betul.
2: Pas kita terjun ke lapangan lihat langsung bagaimana cara mereka membaca Al-Quran itu sangat minim.
0: Sangat minim.
2: Ya, sangat minim sekali. Jadi kebanyakan mereka itu kita lihat dari segi tajwidnya ataupun fasahahnya, dari segi makhrajal bil hurufnya ataupun dari segi sifatil hurufnya, masih banyak kita mendapati kekurangan-kekurangan dalam membaca Al-Quran ini dengan betul. Ya. Jadi selayaknya ataupun sepantasnya bagi mereka itu harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut.
0: Iya, ya.
2: Terutama sekali kan setelah maghrib tuh kan,
0: setelah
2: maghrib kan jadwalnya tuh kan kosong kebanyakan kan,
0: iya,
2: kebanyakan ya. Jadi kami Tuku-Tuku Dayah ini siap untuk mengajari mereka itu apa yang mereka butuhkan itu.
0: Iya, baik. Dan tentunya kalau kita salah dalam membaca Al-Quran, salah nggak artinya itu Rahmat?
2: Iya. Kalau dari segi itu iya emang benar. Terkadang kita itu kan tidak tahu kan kalau dalam berbahasa Arab ini kan, kalau dalam berbahasa Arab dia sedikit beda harkat ataupun beda huruf dari segi kita membacanya ataupun dari segi kita dalam membariskannya kan. Maka dari segi itu per kalimatnya akan keluar makna-makna yang berbeda.
0: Yang berbeda.
2: Iya, yang iya, berbeda. Terkadang bahasa Arab ini itu kan maknanya kan luas, luas kan. Jadi kalau kita berbicara tentang itu, ya pasti akan keluar makna yang berbeda ketika kita membaca Al-Quran itu dengan kurang tepat.
0: Kurang tepat. Iya, iya, baik. Dan tentunya para pendengar setia RRI ya, dimanapun Anda berada, tentunya di program Maghrib Mengaji ini, bagaimana menurut Anda atau saran ya, tentunya silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif ya di layanan telepon, silakan yang ingin bergabung ya di 0811 ya, di ya kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung nih Rahmat ya.
2: Iya,
0: ya,
2: okay,
0: kita sapa dulu.
2: Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
0: Bu
3: Andi dalam keadaan sehat?
0: Alhamdulillah. Gimana juga nih Pak Kasiman di pagi hari ini? Pak Kasiman sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak senyum-senyum.
0: Senyumnya gimana nih Pak Kasiman? Senyum indah atau senyum terpaksa gitu?
2: Iya, yeah,
3: yeah. Belum tahu ini atau terpaksa atau bagaimana. Cuman karena ini istilahnya soalnya enak lah, nggak panas ya.
0: Nggak
3: karena
0: panas, enak ya.
3: Cerah berawan kan, nggak panas.
0: Cerah berawan ya. Iya, semoga aja jangan berawan juga nih Pak Kasiman ya di pagi hari ini ya.
3: Iya, dengan awannya jangan sampai nangis.
0: Iya, betul, betul, betul. Baik, pagi hari ini kita mengangkat topik maghrib mengaji nih. Tentunya bersama narasumber kita ada Tengku Rahmat Nur ya, selaku sekretaris Dayah di Niyah Darussalam, Nasabuloh. Ya mungkin ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan dari Pak Kasiman nih untuk narasumber kita nih. Silakan Pak Kasiman.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Tengku Rahmat.
2: Waalaikumsalam Bapak. Ya.
3: Nah, ini memang banyak ini, enggak banyak lah. Pokoknya ada pertanyaan ini sedikit. Ini kadang-kadang di kampung ini banyak yang bermasalah-masalah itu tadi, masalah rukuk atau kurang mengetahui makna-makna.
2: Iya.
3: Nah, ini yang pertama saya ingin tanya ini karena kita orang tua-tua ini yang kita utamakannya kan sholat.
2: Iya betul Pak.
3: Nah, cuman waktu azan ini ada yang asyhadu anna ilaha illallah. Nah, ini tolong nanti Bapak jelaskan. Nah, ini apakah ini benar? Ini karena saya sudah pernah dakwah, itu seharusnya kan asyhadu alla ilaha illallah.
2: Iya betul.
3: Tapi ini asyhadu anna ilaha illallah. Nah, itu nanti tolong ngepajar apa makna dari asyhadu anna. Ada apa makna asyhadu alla? Kan itu.
2: Iya betul.
3: Nah, itu tolong Bapak jelaskan. Yang pertama. Kemudian itu sholat, ini misalnya Fatihah. Sedangkan dibilang kan di dalam hadis itu apabila kita salah baca sama dengan tidak membaca. Kalau kita dalam sholat tidak membaca Fatihah sama dengan kita tidak sholat.
2: Iya betul kan? Sekali Pak.
3: Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ihdinash shirotol mul mustaqim. Nah, ini nanti tolong jelaskan. Ini dari mana didapat mulnya ini kan? Ihdinash shirotol mul mustaqim. Nah, itu nanti tolong Bapak jelaskan nanti ini kepada Bapak Tengku. Ini kan seharusnya kan hanya ihdinash shirotol mustaqim. Nah, tapi ini ada ditambah mul. Mul mustaqim. Nah, ini nanti tolong Bapak jelaskan. Sebab ini kalau kita dalam sholat Fatihah apabila salah kan kalau jadi pulang sama dengan tidak membaca.
0: Iya, itu imam sholat, atau membaca, apa ini Pak Kasiman?
3: Sama dengan tidak sholat. Nah,
0: Pak Kasiman,
3: ini tolong.
0: Hah? Itu yang imam yang bacakan itu atau siapa nih?
3: Imam lah.
0: Imam masjid ya.
2: Imam masjid.
3: Kalau makmum kan enggak mungkin suaranya besar.
0: Ya mana tahu ada terdengar gitu kan.
3: Iya.
0: Terus terus silakan lanjut lagi.
3: Nah, ini nanti tolong Bapak jelaskan.
2: Iya baik.
3: Kan kita istilah salat kalau berjemaah. Nah, ini makmum ini kan ibaratnya penumpang. Sedangkan imam itu adalah nahoda.
0: Supir, iya, nahodanya ya.
3: Jadi kalau nahoda salah ini kan tenggelam semua.
2: Iya.
3: Satu kapal.
0: Iya, betul.
3: Ini itu nanti aja, tolong Bapak Ustaz jelaskan ini.
2: Iya, baik.
3: Ada beberapa. Kemudian ada juga ini dalam azan juga ini.
0: Dalam azan, lafaz ayah, azan ya.
3: Ayah ala sholah ini enggak disebut. Yang disebut ayah alal pala, empat kali ayah alal pala semua itu.
0: Mungkin
3: ada juga.
0: Empat
3: kali ayah alal pala semua. Ayah ala sholah ini enggak disebut.
0: Iya.
3: Ini bagaimana nanti tolong Bapak Ustadz jelaskan ini. Supaya kami dari masyarakat ini lebih mengetahui mana yang salah, mana yang betul. Karena seperti Majelis Taklim pun kami ini jarang ada.
0: Oh jarang nah, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin.
3: Jarang ada, kami selama 2026 ini belum ada sama sekali.
0: Belum ada sama sekali ya.
3: Belum ada sama
0: dari
3: sekali.
0: Dari BKM-nya atau dari kecilnya gitu Pak Kasiman?
3: Ini tak dari mana, pokoknya tidak ada sama sekali.
0: Tidak mulai ada sama sekali 2020, ya.
3: Karena mulai Januari sampai Juli ini belum ada sama sekali. Sedangkan dananya itu kan ada dana Majelis Taklim.
0: Iya.
3: Nah, ini saya terus terang aja saya jelaskan ini supaya jadi peringatan.
2: Iya betul.
0: Iya baik.
3: Ini tolong nanti Bapak Ustadz jelaskan. Hanya itu aja, saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya sudah kita bahas ya.
2: Iya, betul,
0: Rahmat ya. Kita melihat juga dan mendengar ya.
2: Iya.
0: Tentunya dari para pendengar kita juga di Pantai Cermin nih.
2: Iya, betul.
0: Ada Pak Kasiman ini tentu kepingin memperjelas ya. Tentunya peran mengaji ya, maghrib mengaji. Seharusnya setelah sembahyang atau sholat berjamaah maghrib, kita melakukan mengaji, ya itu dia tadi ya.
2: Iya, betul
0: untuk,
2: sekali.
0: Mempelajari dan mengkaji ya.
2: Iya.
0: Mengkaji tentunya dalam lafaz penyampaian atau pemanggilan ya, menggunakan
2: iya.
0: dengan bahasa Arab tadi azan mungkin bisa disempurnakan oleh Rahmat dan juga tata sholat, hukum sholat tadi ini. Tentunya kan kita dalam peran maghrib mengaji ini kan di situ membahas.
2: Iya
0: ya.
2: Betul, betul sekali.
0: Iya, tentunya kita dengar juga dari Rahmat tadi ada ya sangat minim ya tentunya
2: iya,
0: dalam
2: sekali.
0: Pemahaman sebelum disampaikan oleh Pak Kasiman juga Rahmat sudah ada mengatakan bahwasannya dalam menyampaikan atau melafazkan ya
2: iya,
0: ayat-ayat suci Al-Quran itu masih banyak belum memahami dan memaknai hukum-hukum dan panjang pendeknya.
2: Iya betul sekali. Iya,
0: tentunya
2: Pak.
0: Termasuk dari penyampaian dari Pak Kasiman tadi ini dalam melafazkan azan ya. Tentunya sepele memang ini ya
2: iya.
0: Rahmat ya.
2: Iya, betul,
0: kita ya. Memanggil nih dengan bahasa Arab, namun banyak yang salah ini
2: iya,
0: mungkin
2: sekali,
0: bisa
2: Pak.
0: Di bisa diperjelas dan diluruskan bagaimana azan yang benar dan juga dalam melafazkan bacaan Al-Fatihah. Ini imam bahkan di masjid ya.
2: Iya,
0: itu
2: iya,
0: bagaimana
2: iya.
0: itu Rahmat ya? Silakan Rahmat.
2: Jadi ini kita bahas, kita jawab satu persatu dulu iya. kan ya. Jadi tadi permasalahan pertama tentang permasalahan azan.
0: Azan.
2: Iya. Azan dari segi perletakan ataupun dari segi bahasa-bahasa di ketika kita memanggil orang untuk mengajak untuk sholat.
0: Iya betul.
2: Jadi tadi kan kesalahannya yang pertama tentang asyhadu an la ilaha illallah yang seharusnya
0: iya.
2: kan. Ya, tapi dia itu membaca asyhadu anna ilaha illallah. Ya. Jadi dari segi kalimatnya itu sudah salah.
0: Sudah salah.
2: Jadi kalau dari segi kalimatnya sudah salah, otomatis maknanya pasti sudah salah.
0: Sudah salah. Ya.
2: Jadi yang seharusnya itu dibacakan kan asyhadu an la ilaha illallah yang maknanya tiada jenis Tuhan, asyhadu an la, aku bersaksi maknanya asyhadu an la, aku bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada jenis Tuhan selain Allah terkecuali Allah.
0: Iya.
2: Kan itu maknanya kan? Ya. Tapi di ketika kita membacakan asyhadu anna ilaha illallah. Jadi kita memaknakan gini, keluar maknanya aku bersaksi bahwa sesungguhnya gitu kan? Asyhadu anna kan? Asyhadu anna ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya terkecuali Allah gitu.
0: Terkecuali.
2: Jadi kan maknanya kan
0: sudah berbeda,
2: sudah salah kan.
0: Mm-mm.
2: Dari segi kalimatnya kita bacanya sudah salah, otomatis maknanya juga salah.
0: Salah.
2: Nah, gitu. Maka seharusnya bagi orang muazzin, muazzin ini sebelum dia untuk memanggil orang lain, untuk mengajak sholat, terlebih dahulu dia itu mempelajari tentang kalimat-kalimat azan yang benar.
0: Azan yang benar, ya, betul.
2: Itu yang pertama.
0: Mm-mm.
2: Kemudian kita bahas tentang permasalahan yang kedua dari segi imam.
0: Imam
2: dalam membacakan fasahah qiraah surah Al-Fatihah. Jadi gini, kalau secara hukum syariat, membaca surah Al-Fatihah itu di dalam sholat, dia itu kan fardhu ain. Dia dikategorikan dalam rukun
0: salat.
2: Jadi ketika kita salah dalam membaca Al-Fatihah, otomatis ada yang dapat mencederai rukun-rukun salat sehingga dapat membawaki salat kita tidak sah.
0: Sisi.
2: Ya gitu. Jadi bagi para imam-imam ini, dia itu ada syarat-syarat tersendiri loh, Pak.
0: Mm-mm.
2: Ada
0: yeah.
2: syarat tersendiri. Dia tidak boleh semena-mena untuk menjadikan dirinya itu imam, enggak boleh.
0: Iya.
2: Ya, jadi imam ini kan yang terlebih utama sekali yang harus dia ketahui itu tentang ilmu tajwid, ilmu tajwidnya kan, dari segi membaca Al-Fatihahnya gitu kan, dari segi fasahah-fasahahnya, tajwid-tajwidnya gitu kan. Dia harus benar, dikarenakan nanti bisa membawa ki kepada tidak sah dan sahnya salat.
0: Iya.
2: Makanya bagi imam-imam ini dia tidak boleh orang-orang sembarangan, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan banyak kita lihat-lihat di lapangan dari segi fasahah dalam membacakan Fatihah ini bagi imam-imam ni kan, bagi imam-imam khususnya masih kita kita dapati kekurangan-kekurangan dalam ilmu fasahah.
0: Ilmu fasahah. Ya,
2: jadi ini berbahaya kan?
0: Sangat berbahaya. Berbahaya.
2: Ya, sangat berbahaya. Baik dari segi dirinya sendiri selaku imam.
0: Iya. Kan? Dan mempertanggungjawabkan.
2: Iya, mempertanggungjawabkan makmum di belakang.
0: Makmum di belakang. Gitu. Iya. Baik. Dan tentunya di program Maghrib Mengaji ini, dan tentunya kita berharap ya dengan perbincangan kita di pagi hari ini menjadi sebuah catatan kepada BKM atau kepada para tengku-tengku yang lainnya ya, untuk digampung-gampung untuk bertanggung jawab. Dan tentunya sebelum kita masuk kembali, kita sapa ini penelpon yang ingin bergabung kembali nih, Rahmat ya.
2: Iya, oke, baik.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Pak Doli?
4: Alhamdulillah nih, kabar baik.
0: Iya, gimana kabarnya di Nagan Raya nih, cuacanya nih Pak Doli?
4: Iya, di Nagan Raya nih cuacanya cerah ya.
0: Cerah ya?
4: Iya, kalau sekarang cerah, apakah nanti apa ya, mendung? Nggak tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah cerah nih.
0: Alhamdulillah ya. Baik, semoga rezekinya cerah juga di Jumat berkah nih ya Pak Doli ya.
4: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Dan tentunya Pak Doli, kita membahas ya mengenai Maghrib Mengaji nih. Bagaimana tanggapan Pak Doli atau masukan ya dari Pak Doli ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan di Maghrib Mengaji nih?
4: Silakan. Alhamdulillah Pak Doli. Ini saya sangat senang nih mendengar nih apa nih ceramah masalah agama ini ya. Itu senang.
0: Betul.
4: Yang sebenarnya jangan apa sebulan sekali. Bila perlu ini ceramah masalah agama ini kalau hari Jumat, tiap-tiap hari Jumat.
0: Tiap Jumat ya, ya. Pak Doli ya.
4: Karena itu yang penting kan.
0: Iya. Pak Doli ya. Untuk maghrib, ya. Maghrib mengaji enggak nih Pak Doli ini?
4: Ya, ada.
0: Habis maghrib ada enggak?
4: yang sebenarnya ini yang yang saya ingin menanyakan ini apa berlainan itu? Dengan tema ya.
0: Iya.
4: Kalau apa itu tema tadi temanya? Masalah apa?
0: Maghrib mengaji.
4: Tadi, masalah Al-Qur'an ya.
0: Maghrib mengaji nih, judulnya Maghrib Mengaji nih.
4: Iya, Maghrib Mengaji. Apa ini khusus untuk anak-anak ataupun ada di
0: seluruh kalangan
4: orang tua,
0: ini? Seluruh kalangan umum. Pak Doli.
2: Umum usia.
4: Ya, yang ingin saya tanyakan ini
0: apa
4: yang
0: itu?
4: Pertama kan ke masalah salah
0: seperti
4: Pak Kasiman tadi ya, karena ini salah kerjaan kita yang diutamakan salat.
0: Iya yeah, betul.
4: Ya, jadi salah itu tiang agama kan?
2: Iya.
0: Tiang agama. Salah
4: itu tiang agama. Jadi yang ingin saya tanyakan ini masalah yang pertama dulu masalah imam.
0: Imam.
4: Kadang-kadang imam ataupun waktu imam salat ada membaca Fatihah.
2: Iya.
4: Setelah Fatihah baca ayat. Itu imam.
2: Iya, iya.
4: Tapi makmum setelah imam habis membaca Al-Fatihah, amin. Kita sambung makmum baca Al-Fatihah.
2: Iya, yeah, betul sekali.
4: Apakah makmum itu baca ayat juga? Karena ayat telah dibaca oleh imam.
2: Iya, iya, betul sekali.
4: Imam setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat. Ini untuk makmum yang ingin saya tanyakan pada Tengku Rahmat. Apakah makmum setelah membaca Al-Fatihah, baca juga ayat?
0: Seperti ya,
4: imam. Itu yang pertama.
0: Iya, ya, yang kedua.
4: Yang kedua sesuai juga dengan pertanyaan Pak Kasiman. Masalah azan.
0: Azan. Iya.
4: Apakah azan itu wajib? Termasuk dalam rukun salat? Kadang-kadang ada juga saya dapat satu masjid waktu misalnya salat zuhur.
2: Iya.
4: Salat zuhur berjamaah. Ada yang di azan,
0: ada yang tidak.
4: Ada yang langsung di kaman. Ada azan langsung di kaman.
2: Iya.
4: Ada saya bilang ini kenapa enggak azan? Ini udah terlambat kata Pak Bilal lah. Terlambat
2: iya.
4: Kita kamar aja. Apakah bisa demikian? Ini mohon Pak Tengku Rahmat menjelaskan. Demikian saja cuma dua ini. Kalau ada umur panjang, kalau ada di Jumat berkah. Ke depan ada juga yang ingin saya tanyakan.
2: Ya,
4: cuma untuk mempersingkat waktu cuma dua pertanyaan saja. Mohon penjelasan daripada Tengku Rahmat. Terima kasih Bung Indi atas sapaannya. Lebih dan kurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, itu dia Rahmat ya. Tentunya ada Pak Doli di Nagan Raya. Tentunya dalam hal tatanan sholat ya. Tentunya setelah imam membacakan Al-Fatihah dan melanjutkan membacakan ayat surah. Dan tentunya makmum ini wajib enggak dia membacakan Al-Fatihah? Tentunya dalam rukun salat.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul sekali.
0: Iya. Tentunya di balik ini mencakup juga ya dalam topik kita kena maghrib mengaji. Dan disinilah peran maghrib mengaji tadi untuk membahas di mana ada kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan ibadah salat maghrib. Atau salat-salat lainnya begitu ya, Tengku Rahmat ya. Iya, baik. Silakan.
2: Jadi begini, kalau masalah persoalan makmum yang membaca Fatihah setelah imam membacakan surah Al-Fatihah, ini hukumnya wajib. Dikarenakan surah Al-Fatihah ini di dalam salat seperti yang kita katakan tadi, dia itu merupakan bahagian rukun daripada salat. Maka barang siapa yang tidak membacakan Fatihah baik dari segi imam ataupun makmum, maka salatnya itu tidak sah, tidak dianggap sah. Jadi kalau tentang permasalahan surah setelah Al-Fatihah, ini hukumnya sunnah.
0: Sunnah
2: kan? Boleh dibacakan ataupun tidak. Ya gitu.
0: Iya, baik. Dan tentunya dalam melafazkan azan ini tentunya pemanggilan ini wajib enggak nih yang dikatakan Pak Doli tadi?
2: Iya. Jadi kalau dari segi azan, kalau hukum secara dasarnya itu dia itu sunnah.
0: Sunnah
2: kan? Dikarenakan makna azan ini
0: ida'a,
2: memanggil, memberitahu orang yang memberitahu orang yang bahwasanya waktu sholat itu sudah sampai.
0: Ya,
2: ida'a. Jadi jadi kalau dalam bahasa kitab itu dimaknakan dalam kata lain azan itu dengan ida'a gitu kan. Ida'a, memberitahu yang memanggil kalau lebih tepatnya gitu kan, yang bahwa waktu sholat itu sudah tiba.
0: Ayo kita sholat.
2: Ya, ayo kita sholat gitu.
0: Iya.
2: Ya, jadi kalau permasalahan azan ini dia itu bukan rukun daripada salat,
0: bukan.
2: Dia itu hanya sebatas ida'a.
0: Ida'a
2: memberitahu, memanggil lebih tepatnya gitu.
0: Memanggil para kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat gitu ya Tengku ya. Baik. Dan tentunya mungkin Pak Doli sudah bisa memahaminya dan juga bisa memaknai ya. Tentunya dibalik melaksanakan sholat dan tentunya kita memiliki rukun. Tentunya rukun wajib dan sunnah itu harus kita pahami.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan tentunya dalam sebelum kita melaksanakan ibadah juga, ya tentunya kalau kita tidak dengar azan mungkin belum waktunya masuk mungkin masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat kita belum mengetahui masih jam segini, ini ada tanda-tandanya karena 5 waktu gitu baik. Tentunya dalam perbincangan di program Labo Menyapa ini, di program Maghrib Mengaji, tentunya banyak ya selain membahas kajian-kajian dalam membaca, memahami Al-Quran, juga bisa menjadikan ilmu pembelajaran dalam memberikan di mana ada larangan, di mana ada batas-batas dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya, mungkin di penghujung perbincangan kita nih, mungkin ada harapan dari Rahmat selaku perwakilan Dayah Diniyah Darussalam Menasabuluh terhadap Maghrib Mengaji ini. Silakan Rahmat.
2: Iya, baik. Jadi harapan kami bagi orang-orang yang ingin belajar setelah maghrib ini, ya. Jadi khususnya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, ini harapan kami harus dari segi belajar, belajarnya itu kan harus emang betul-betul ada himmah tersendiri daripada dirinya, keinginan yang kuat untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu agama gitu kan. Jadi dari segi kami ini dalam mengajarkan orang-orang yang sudah lansia, yang sudah lanjut usia ini, kami akan mengajarkannya dengan lebih maksimal, lebih maksimal. Ini kan kebanyakannya kan kalau dari segi pengajar ini emang ada tekad yang kuat untuk mengajar. Jadi tinggal dari segi orang yang maunya belajar ataupun tidak.
0: Mau atau tidaknya.
2: Iya,
0: keinginannya.
2: Ya, terkadang kita ini Tungku-Tungku Dayah ini mengajarnya serius, akan tetapi yang belajarnya kurang serius.
0: Terpaksa, lebih tepatnya gitu. Baik. Ya.
2: Jadi kalau dari segi orang-orang yang lansia ini kan, kita kan juga memahami yang bahwa waktu mereka kan sudah terbatas. Karena kan mereka ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus mereka penuhi kan.
0: Itu aja, Rahmat.
2: Ada lagi sedikit lagi bagi orang, bagi anak-anak generasi muda. Generasi muda ini pas kita lihat mereka ini kebanyakannya sudah malas dalam mengkaji ilmu agama kan.
0: Betul. Ya.
2: Jadi ini harus kita harus
0: lebih tekankan.
2: Kita tekankan gitu kan. Yang bahwa dari segi orang tuanya ini, orang tuanya ini kan. Jadi bagi anak-anaknya yang masih berusia muda kan, seharusnya ataupun sepantasnya bagi orang tua ini, mereka itu mengarahkan mereka, mengarahkan mereka ke tempat pengajian-pengajian. Nah, kalau andai kata tidak sempat untuk ataupun tidak mampu kan, tidak mampu untuk mengarahkan mereka untuk mondok ke daya-daya seperti orang-orang yang sudah menjadi santri, setidaknya bagi orang tua ini mereka mengarahkan anak-anaknya itu untuk mengaji setelah maghrib saja di tempat-tempat pengajian-pengajian terbuka, itu kan. Dikarenakan dorongan daripada orang tua ini sangat berpengaruh, Pak, bagi anak kan. Sangat berpengaruh. Terkadang kita lihat nih generasi-generasi muda banyak yang sudah terlantar, kan? Banyak yang sudah berkeliaran-keliaran ketika sudah maghrib. Nah, gitu. Maka dari segi orang tua ini, mereka tidak boleh membiarkan anak-anaknya itu kan liar begitu saja, tidak mau menuntut ilmu agama gitu.
0: Iya, berarti memperkuat ketegasan dalam sisi aspek kekeluargaan.
2: Iya, betul sekali.
0: Peran dari orang tua sangat kita butuhkan, dan tentunya dalam membimbing dan membina, mengarahkan.
2: Iya, begitu, betul ya, sekali.
0: Rahmat, ya. Iya, baik. Dan tentunya waktu sudah selesai nih ya, di perbincangan kita di program Labo Menyapa, tentunya di program Maghrib Mengaji. Semoga tausiah di pagi hari ini dalam perbincangan kita ini mendapat hikmah dan menjadikan sebuah acuan tolak ukur dalam lebih mengutamakan agama ya, termasuk dalam menghabiskan waktu ruang untuk mengkaji ilmu agama. Tentunya ilmu ini kejarlah akhirat, dunia akan didapat begitu.
2: Betul sekali.
0: Iya, baik. Dan tentunya saya Andy, terima kasih kepada Tengku Rahmat Nur ya, selaku sekretaris daya, yang tentunya menjadi narasumber di pagi hari ini dalam perbincangan Maghrib Mengaji. Dan juga saya Hendi mengucapkan terima kasih kepada dua pendengar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam membahas dan berbincang, memberikan penyampaian ya di balik ke pola kehidupan sehari-hari, yang mana letak salah dan benarnya. Insya Allah di lain waktu kita akan kembali hadir dan membahas dengan topik dan perbincangan bersama narasumber yang lainnya. di program Labu Menyapa. Saya Hendy, mohon pamit undur diri dan tentunya berakhirnya di program Labu Menyapa ini berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy, mohon pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: But
1: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, saya di sini Emma Karisma insyaallah akan menemani Anda untuk hari ini sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Di mana hari ini merupakan di hari Jumat, edisi siar di 10 Juli 2026. Baik, bagaimana kabar Anda? Terutama sekali pendengar kita sapa dulu ya. Pendengar kita dalam Kota Melaboh, di luar Kota Melaboh. Terutama sekali buat pendengar kita di Semelu, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana? Juga ada pendengar kita di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, Tapatuan, Nagan Raya, dan Betung, Uleh Jalan, dan juga Singkil, Birun ya. Pendengar kita di luar Kota Melaboh juga ya, yang tentunya di Riau sana, Samarinda, banyak lagi yang kiranya sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh. Dan juga tak ketinggalan pendengar kita di Calang, halo warga Calang, di Tenom, Panga, dan juga Gempang, Pantai Cermin, Loguci, dan masih banyak lagi di pelosok-pelosok desa yang belum kami sapa. Masih kami ucapkan selamat pagi semuanya, dan juga kita berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendengar, di awal suara kita ini kita langsung saja bersama di program Halo RRI yang pastinya sudah Anda nanti-nantikan.
1: Sesaat lagi Programa 1 RRI Melaboh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, terima kasih yang tentunya bagi Anda untuk hari ini, yang mungkin juga yang berada di rumah, di tempat yang penuh kesibukan, untuk Anda yang berada di pusat perbelanjaan, di pusat petokoan ya, atau juga pendengar kita yang berada di kafe-kafe, di warung kopi, di mana saja tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan nanti dalam program Halo RR ini pendengar kita tentunya bisa berpartisipasi untuk di pagi menjelang siang yang cukup cerah ini melalui via pesawat telepon kami seperti biasa yang sudah disediakan, dan juga untuk menampung apapun itu komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Baik pendengar, di program Halo RRI ini seperti biasa yang tentunya setiap hari Senin, Rabu, dan hari ini Jumat ya. Jadi buat saudara pendengar yang tidak bisa ikut memberikan komentar atau aduan di hari Senin kemarin atau di hari Kamis, pendengar kita bisa ikutan untuk hari ini ya, karena via pesawat telepon kami selalu tersedia selalu tersedia untuk menampung komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan terkait apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu mengenai layanan publik, layanan kesehatan, layanan fasilitas, dan masih banyak lagi mungkin terkait dengan sampah selama ini dan juga hewan liar ternak, masih banyak, ataupun banyak di tempat-tempat Anda, di pelosok-pelosok tempat Anda tinggal, ada jalan yang mungkin yang dalam perbaikan atau juga jalannya sudah penuh lubang ya, intinya mungkin sudah dianggap tidak bisa untuk nyaman lagi gitu ya. Jadi silakan saja, karena di sini nanti kami akan menghubungi narasumber untuk menjawab komentar dan aduan yang Anda sampaikan ya, sesuai dengan pertanyaan Anda masing-masing. Namun ada juga beberapa aduan tersebut dan komentar ada juga yang tidak terjawab untuk hari ini. Mungkin kita melihat juga suasana dan keadaan si narasumber yang mungkin memang sedang sibuk, tidak bisa diganggu. Jadi bisa saja aduan dan komentar yang Anda sampaikan untuk kita break untuk dijawab di hari yang akan datang. Baik, ini ada penelpon, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Hai.
2: Iya, Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Bang Hai untuk hari ini, sehat?
2: Sehat.
1: Oke. Okay.
2: Jadi gini Bu Emma.
1: Iya, gimana Bang Hai?
2: Ini cuacanya lebih bagus, lebih cari, lebih panas ya.
1: Oke. Okay.
2: Saya gini, saya mau tanya tadi malam kenapa nggak dirilis sepak bola?
1: Gitu ya. Kadang kalau masalah relay sepak bola itu kan tergantung kita dari perintah dari Pro 3.
2: Iya, memang perintah Pro 3 kan di, yang ini kan perintah Pro 3 ya. Tadi malam pun ini kan udah 4-8 besar yang nggak dirilis, kan nunggu-nunggu saya kan habisnya. Kayak mana nih di Pro 3? Dibilang di Pro 1, Pro 3 kan jam 3 malam dia bilang di Pro 3 tadi malam. Pro 1, Pro 3, lalu saya nunggu. Habis nunggu kayak mana nih, nonton TV pun apa, suara-suara apa di itu ngomong bahasa Inggris, nggak tahu kita ya.
1: Gini Bang Hai, jadi kadang-kadang memang ada Pro 1 itu tidak menyiarkan bola atau memang tidak bergabung, karena di das siaran itu ada jadwal-jadwal bola jam misalnya jam 3 atau jam 2 ini ada, kadang malam besok nggak ada gitu, jadi memang udah ada
2: ini kan,
1: jadwalnya.
2: Ini kan nanti malam jam 2, nanti malam jam 2, tadi malam jam 3 ya. Malam besok ada 2 permainan, ada jam 2, jam 8 malam besok ya. Nanti malam jam 2. Jadi seharusnya bola ini kan ini harus disiarkan, karena kan ini kan instruksi dari Pro 3 ya. Karena kadang-kadang kecewa juga pendengar-pendengar kita yang mau dengar radio ya. Apalagi radio ini komentatornya bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau kita mendengar tadi malam sehabis nonton jam 4 itu apa, kira-kira kadang-kadang nggak suka bahasa Inggris kan, kita lihat orangnya habis bahasa Inggris ngomongnya ya gitu ya. Nah ini kan karena di Pro 3 ini komentatornya kan luar biasa, maka enak kadang-kadang habis sambil kita tidur gitu ya.
1: Betul,
2: harap gitu kan, jangan sampai ini udah Pro 3 nggak dihidup lagi di Pro 1 melalui. Ya kan, udah lama, udah 3 bulan nih matinya ya kan. Tolong sampaikan sama Pak Kepala Bu Emma ya.
1: Iya, kenapa nah, kenapa Pro 3
2: Bang Hai? Jadi masalah Pro 3 kenapa enggak?
1: Bang Hai.
2: Ya hidupin lagi di Merita.
1: Bang Hai, saya ingin menangkan. Oke, nanti itu saya sampaikan. Tapi mengapa Bang Hai tidak mengatakan mengatakan tadi Pro 3 sudah 3 bulan enggak hidup gitu ya?
2: Iya, emang 3 bulan enggak hidup melalui perusahaan dulu kan hidup. Nah, jadi saya tanya dulu kan sama Reno katanya udah apa udah ada kerusakan di pemancar kita juga.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, iya. Jadi kalau misalnya seandainya memang Pro 3 hidup, saya rasa kalau bola-bola ini kan enggak perlu kita dengan nama Pro 1. Iya, di Pro 3 aja ya. Nah, maka ini enggak hidup. Lalu di Pro 3 ini ada bahasa-bahasa yang harus kita apa ya yang harus kita dengar ya bahasa-bahasanya kan sampai kadang-kadang sampai pagi, apalagi kayak saya ini tidurnya agak kepayahan. Nah, jam 2 malam karena saya opini sama perutnya ya. Karena saya kurang tidur ya, enggak kalau mau tidur pacarnya enggak mau kerja.
1: Okay.
2: Ini udah lama saya. Ini udah 3 bulan enggak sih kita ini selama bola inilah dia gede apa? Dia gede dia melalui digital apa perangkat digital kita tadi Reno ya. Nah, ini saya mohon ya, saya mohon ini mau ya saya mohon ya di Pro 3 ini mohon di apa diaktif balik dan juga bola ini jangan tinggal. Kalau enggak nggak sayang lah tiap malam mereka kalau mengenya ini kan bola jangan bola cepat bola dunia jangan lupa dengan ini. Ini kan rupanya tadi malam yang penting kita kan nggak diapa nggak direli. Ya. Cuma yang apa malam kemarin apa yang penyiarnya siapa nih ya? Tamezi ya, Padi Tamezi ya.
1: Siapa?
2: Siapa namanya?
1: Hendy.
2: Padi Tamezi ya.
1: Oh, Padil, Padil.
2: Malam
1: kemarin.
2: Ya, habisnya saya nunggu, berapa tip juga dimatiin. Nah, ini nggak disambung sama Pro 3. Ini mohon sampaikan sama Bapak Kepala. Ya kan?
1: Baik.
2: Ini pendengar juga bilang, kecewa kalau memang hal-hal demikian. Ini apalagi udah tinggal 8 besar ya. Udah 8 besar. Kalau kemarin-kemarin apa, di apa... di grup di apa di yang pertama hingga kedua 13 di apa 48 sehingga 32 sehingga 16 itu di rele dong. Jadi kenapa tadi malah enggak ada? Kebetulan kan jumpa kawan gitu juga bilang masa enggak ada dia apa di perusahaan kita padam katanya.
1: Iya,
2: padam enggak apa-apa besok saya tanya saya bilang itu.
1: Iya, baik. Nanti ya. Masalah Pro 3 di sini itu yang memang nanti akan saya sampaikan. Tapi Bang Hai, untuk saat ini memang kalau bola itu memang kita bergabung dengan Pro 3. Jadi ada jadwal-jadwal yang harus disiarkan bola, ada jadwal-jadwal walaupun masih bola belum disiarkan. Jadi kita cuma menunggu perintah dari Pro 3 kalau misalnya ini harus bergabung dengan Pro 3 jam segini kita bergabung. Kalau memang tidak ya tidak, Bang Hai, gitu untuk sedikit jawabannya untuk saat ini.
2: Ya, itu kan ya itu mohon kalau memang itu kalau ini kan ini sebenarnya kan sorong bagi masyarakat, wadah informasi bagi masyarakat ya.
1: Okay.
2: Apalagi sekarang kan udah kemarin udah launching oleh Pro 3 karena kita sepak bola dunia ini harus di Pro 2, di Pro 3, Pro 1 itu seluruh Indonesia harus kita dengarkan gitu ya. Apalagi kadang-kadang orang-orang kampung yang tidak punya akses melalui apa digitalisasi ataupun melalui itu bisa menonton melalui radio yang apa yang agak manual gini ya. Itu apa harapan saya itu apa saya dan tolong sampaikan kepada apa Bapak Kepala. Ya tolonglah ya Pak, sebenarnya kan RI kita udah maju ini udah hebat ya. Tapi ada apa ini yang kemarin nih apa Pro 3 hidup sekarang nggak hidup lagi. Ya, itu tolong disampaikanlah. Ya udah masa udah 2 bulan 3 bulan ini perangkap kita masih belum apa antenanya katanya apa belum siap gitu ya. Kemarin barangkali kena petir itu ya. Nah, ini Ibu Emma tolong sampaikan Bapak Kepala. Tolong kasih nomor HP Pak Kepala biar saya ngomong ya gitu ya.
1: Baik.
2: Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Bu Emma.
1: Sama-sama, Bang
2: Iya,
1: Hai.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, memang kita sebenarnya sangat senang mendengarkan aduan dan komentar dari Bang Hai, yaitu sebagai saya juga presenter dan juga mungkin dari rekan-rekan yang lain atau juga pendengar kita yang lain ikut mendengarkan aduan yang disampaikan Bang Hai, bahwa dengan seperti itu kita sangat senang ya. Jadi kita sangat merasa bahwa pendengar itu sangat cinta bersama RRI, khususnya Pro 1 Melabo. Jadi sehingga mungkin RRI Melabo ini harus menyiarkan bola mungkin barangkali 24 jam gitu ya. Jadi begitulah cintanya. Mungkin kalau ada yang kurangnya pasti akan jadi pertanyaan seperti itu gitu ya. Baik, nanti Bang Hai, aduan yang Bang Hai sampaikan nanti akan kami sampaikan. Mungkin kalau Pro 3 untuk di Melabo ya disebabkan karena antenanya yang kena petir. Jadi karena juga di sini kita masih kefta baru, yaitu Pak Haris ya. Jadi mungkin beliau juga sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pendengar kita agar lebih bagus lagi ke depannya menyangkut dengan Pro 3 ini ya. Tapi itu juga butuh waktu ya, karena juga kita tahu alat-alatnya itu tidak ada di sini gitu ya. Mungkin lagi dipersiapkan barangkali dari luar sana gitu ya. Memang butuh waktu yang sangat lama. Dan pendengar, saya juga bisa hanya bisa menjawab sekilas saja. Jadi buat pendengar-pendengar kita memang yang mencintai bola Piala Dunia untuk saat ini, tetapi itu yang kami siarkan siaran Piala Dunia ini memang itu ada jadwalnya sekarang dari Pro 3, bahwa misalnya jam 3 malam ini bolanya nanti bisa jadi dari jam 3 sampai jam 4, 1 jam atau juga ada yang 2 jam. Jadi kalau memang dari Pro 3 tidak menyiarkan bola, kita juga tidak bisa untuk merelay, karena jam-jam relay Pro 1 RRI Melabo atau di mana saja itu memang sudah ditentukan oleh Pro 3 ya. Kalau memang jam 8 pagi kita harus merelay bola, kita juga ikutan merelay bola seperti yang sudah berjalan tuh selama ini. Tetapi kalau memang ada bola mungkin yang tidak terrelay di jam seperti yang Bang Hai sampaikan, mungkin itu memang kita enggak ada perintah dari Pro 3, karena ada jadwal-jadwal yang harus kita bergabung bersama Pro 3 itu memang dikirim dari sana, dan kita hanya menjadikan pedoman dari jadwal yang telah dikirim dari sana gitu ya Bang Hai. Oke Bang Hai, terima kasih ya. Oke pendengar, di program Halo RRI kita masih tadi ada Bang Hai, terima kasih atas partisipasi dan aduannya. Kita menerima kembali. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasiman di Pantai Cermin. Bagaimana kabar Pak Kasiman? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar baik. Cuaca pun hari ini
1: pagi-pagi cuaca udah panas. Cerah. Ini Pak Kasiman, sebelum Pak Kasiman bertanya di program atau juga ingin menyampaikan komentar atau aduan di Pro 1 di program Halo RRI ini, saya sebenarnya sangat bangga bersama Pak Kasiman ya, karena di saat saya siaran saya itu memantau Pro 3 terkait dengan bola gitu ya, Piala Dunia. Tapi di situ saya melihat setiap ada bola dari Pro 3, di saat kami juga merilai Pro 3 Jakarta, di situ saya mendengar suara Bapak Kasiman dari Aceh Barat, Melabo katanya. Ini suatu kebanggaan bagi kami di sini. Ternyata Pak Kasiman ini memang betul-betul tidak apa Pak, tidak ketinggalan ya.
2: Ya
1: cinta RRI begitu.
2: Kita memang dari muda itu hobi ya.
1: Ya, baik Bapak, semoga sehat. Dan apa yang ingin Bapak sampaikan di program Halo RRI ini, Bapak?
2: Nah, itulah saya mau sambung juga kenapa apa tadi Bang Hai. Nah, karena saya pikir radio saya tadi malam yang enggak apa radio ini yang udah ngulak apa dari siaran Pro 1 untuk mendengarkan jalan pertandingan Piala Dunia tadi malam.
1: Jam berapa itu Pak?
2: Terakhir ada itu sudah selesai, ada dibuka itu, ada saya dengar. Tunggu 2-0 untuk Perancis itu ada dibilang tadi malam, tapi sudah selesai, itu sudah menit terakhir.
1: Menit terakhirnya sampai jam berapa Bapak?
2: Saya dengar sudah ada.
1: Menit terakhirnya sampai jam berapa?
2: Sekitar belum jam 5 itu. setengah lima gitulah.
1: Betul-betul, kadang-kadang kalau saya sendiri dinas subuh itu
2: ya.
1: Bola memang ada, kalau ada dari Pro 3 misalnya Pak ya, jam 3 itu kadang
2: Ya.
1: jam 5 kalau memang merelainya sudah habis dari sana, kami juga terpaksa mekat gitu Pak, atau stop gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang lagi bola tadi kan terhenti, kalau dari sana dibilang Pro 3 kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi misalnya jam 8, itu kami akan melanjutkan lagi jam 8 Bapak, jika kalau memang tidak ya tidak gitu. Itu Bapak.
2: Ya, memang benar itu yang pertama, kita namanya pun Aceh ini syariah Islam. Nah, itu harus kita utamakan juga. Kita tunda sebentar, memang saya dukung. Nah, kalau yang seperti tadi malam itu, saya pikir memang radio saya itu yang rusak. Kok enggak ada. Cuman akhirnya tuh sudah akhir tuh ada tuh disiarkan katanya 2-0 untuk Perancis ya, yang dimasukkan yang pertama itu dari Mbappe, kemudian Mbappe, kemudian yang gol kedua itu dari Bini.
1: Bapak dengar bola semalam jam berapa?
2: Macam mana?
1: Semalam Bapak dengar bola jam berapa? Iya, kalau semalam itu bolanya ada jam 3 Pak ya, jam 3 malam ya.
2: Jam 3, nah, itulah enggak, maksudnya enggak buka sama, karena saya buka alaran itu jam 3. Memang saya setel alaran itu waktu mau tidur itu untuk jam 3, supaya bangun.
1: Oh, di saat Bapak terbangun, ternyata jam 3-nya enggak ada bola gitu di Pro 1.
2: Enggak ada bola, saya putar kosong. Pikir saya putar sana-sini gelombang radio, apa berarti memang radionya apa, memang enggak
1: gitu,
2: disiarkan.
1: Ya. Nah, itu. Iya, di sini juga nih saya udah lihat, saya melihat jadwalnya memang jam 3 semalam ada bola Bapak ya.
2: Iya.
1: Tapi semalam saya nggak dinas, kebetulan penyiar kita yang lain yang dinas, jadi saya juga nggak tahu Bapak. Tapi memang ada nih pukul 3.
2: Iya. Iya, sebab saya dengar juga itu kemarin kan jam 3 untuk Prancis melawan Maroko di 03:00 itu ada dibilang kemarin itu waktu sore itu kan waktu berita. Nah, ini makanya saya tadi malam saya pikir saya itu radio saya itu apa yang enggak gelombang yang enggak pas, saya putar sana putar sini yang enggak dapat.
1: Nah, iya baik Bapak, nanti juga
2: itu, nah, kita minta untuk ke depan ini
1: baik,
2: siaran
1: baik.
2: Bola ini ini kan 4 tahun sekali.
1: Okay.
2: Kami sangat terima kasih juga ini kepada RRI bisa mendengarkan langsung dari RRI.
1: Iya.
2: Memang enak karena kita dengar tuh bahasanya kan bahasa Indonesia.
1: Iya, semalam jadi, ada Maroko Pak
2: kalau
1: ya.
2: Kalau di TV nanti kan kita nggak tahu masalahnya, kejadian apa ini ya. Kalau di RRI langsung nih kartu merah, kartu kuning, pelanggaran ini, pelanggaran
1: betul,
2: itu.
1: Betul,
2: itu
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Bisa kita ketahui semua.
1: Jadi betul kayak Bapak bilang semalam Perancis lawan Maroko Pak ya?
2: Iya,
1: tadi malam. Baik-baik, nanti ya. Apa yang telah Bapak kami sampaikan nanti juga kami sampaikan ya. Karena
2: ini
1: kalau
2: sedikit lagi ada sedikit saya mau anu ini masalah setiap Jumat kalau bisa jam-jam 10 itu diulang kembali seperti dulu lah itu untuk dialog agama.
1: Oh, baik,
2: karena
1: Bapak.
2: Kita ini memang perlu juga ini dialog agama itu masyarakat-masyarakat yang kurang mengetahui, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, nah itu bisa didengar yang mendengar tadi kan. Mana yang enggak pas ini masalah, contohnya pertama ini yang kewajiban sholat. Nah, ini kadang-kadang kita sholat itu pun nggak pas. Jadi ya dengan orang yang tanya-tanya, ya jadi orang yang itu bisa didengar.
1: Baik, Bapak. Kita tambung nih Pak ya, nanti kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan, kepada keftanya, kepada kaltimnya gitu. Baik Bapak.
2: Nah, seperti ini kan sekarang kan diganti untuk kesehatan. Kalau hari kalau bisa kesehatan ini jangan hari Jumat, hari yang lain. Nah, itu Jumat ini kita khususkan untuk majelis agama lah ini tuh. Setiap Jumat dialog agama ini memang sangat penting itu kita.
1: Baik.
2: Ini semoga ini bisa jadi perhatian kita semua. Bisa kita mendengarkan dengan seksama. Hanya itu aja, lebih kurang saya mohon maaf. Semoga Mbak Emma dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat
2: bertugas sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pecinta RRI, ada Bang Hai tadi dan ada juga Pak Kasima di Pantai Cermin. Memang pecinta RRI ini luar biasa, sehingga bola pun tidak terlaksana ya, jadi aduan ya untuk di pagi hari ini. Baik-baik ya, kami akan menampung aduan yang ingin Anda sampaikan, pendengar. Silakan sampaikan. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
1: ya. Ini ya. Dengan ya, kalau saya bilang pagi mungkin memang karena terlalu cerah pagi menjelang siang ya Bapak.
2: Iya betul, menjelang pagi dan siang.
1: Oke, sudah panas sekali.
2: Menjelang siang.
1: Iya benar Bapak. Dengan Pak Roli di Nagan Raya Bapak, bagaimana cuaca di Nagan Raya untuk saat ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih, ini masih sangat cerah.
1: Masih sangat cerah. Ya. Baik Bapak, semoga sehat selalu. Apa yang ingin disampaikan di program Halo RRI ini Bapak?
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ini terima kasih Ibu Imata sautannya ya.
1: Baik, ya, baik.
2: Ini bukan, ini mohon maaf ya kepada siapa tadi, Bang Hai ya.
1: Bang Hai, oke. Okay.
2: Ini bukan saya membela RRI ya. Mm-hmm. Nah, betul seperti Pak Kasiman, saya ada juga ya semalam mau nonton.
1: Mau dengar tapi Bapak ya?
2: Ya jam 3:15 kalau tidak salah ya.
1: Bolanya baru ada.
2: Ya ada main bola jam 3 tapi waktu saya dengar jam 3 di radio belum ada. Karena di samping rumah saya ada layar tancap ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya saya dengar loop saya dengar itu buka radio kenapa enggak ada ya?
1: Ya baik.
2: Tapi setengah jam demikian udah saya buka lagi radio RRI ya. Udah ada.
1: Gitu Bapak.
2: Udah ada di apa ya, di relenya. Ya, terima kasih ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Dan juga seperti Pak Kasiman tadi, ini tiap Jumat ini memang harus ada tausiah agama.
1: Iya Bapak, baik.
2: Ya. Terima kasih Ibu Emma ya.
1: Baik Bapak Roli, baik nanti akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan Bapak ya.
2: Iya.
1: Mengenai program siaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain, generasi-generasi adik-adik kita juga ingin menyampaikan, silahkan apapun aduan itu ya akan terjawab nantinya ya. Apalagi terutama pecinta bola gitu ya. Memang bolanya jam 3 kalau semalam ya, mungkin ada mungkin dari kendala barangkali, saya juga tidak tahu, tetapi nanti kami akan menyampaikan kepada yang kiranya yang bertanggung jawab terkait dengan persoalan bola, kenapa telat di tayangkan bolanya semalam jam 3, tahunya udah jam 3 lewat gitu ya. Baik. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dan seperti yang diharapkan oleh pendengar kita. Bagaimana dengan bapak-bapak yang lain barangkali yang berada di luar kota Melabu, ada lagi komentar yang ingin disampaikan? Tadi ada Bang Hai ya terkait dengan Pro 3 dan ada Pak Kasiman terkait dengan pemutaran bola agak telat dan juga terkait dengan hari Jumat kalau bisa dialog-dialog agama itu harus dihidupkan lagi atau diadakan lagi. Begitu juga tadi ada Pak Roli di Nagan Raya. Wah, luar biasa komentar pagi hari ini ya. Juga beliau juga mengatakan bola semalam telat diputar atau dirilai. Jadi pendengar kita banyak yang kecewa karena bolanya udah menanti-nanti seperti biasa ya, ternyata bisa telat dirilai, jadi kecewa, mengeluh ya, disampaikan aduan untuk di hari ini. Dan juga Pak Roli mengatakan tadi juga kalau hari Jumat itu kalau bisa diadakan seperti yang tahun-tahun lalu terkait dengan dialog agama gitu ya. Baik, pendengar, kami sangat senang mendengarkan aduan dan komentar yang telah disampaikan. Bagaimana dengan Anda yang lain? Tentunya silakan, kami masih menanti dan menunggu.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, apapun komentar dan aduan yang telah disampaikan mungkin tidak terjawab sepenuhnya untuk hari ini, hari Jumat, karena nanti saya akan menyampaikan dulu ya bersama atasan kita dan rekan-rekan yang bersangkutan dalam hal ini. Mungkin jawabannya akan bisa terjawab sepenuhnya seperti yang diinginkan mungkin di hari Senin gitu ya, terkait itu masalah protigia atau juga masalah dialog interaktif agama. Kalau bisa diadakan lagi, itu nanti mungkin hari Senin akan terjawab ya, karena nanti akan saya sampaikan dulu. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut ini, maka kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar kita yang telah berpartisipasi. Jangan lupa ikuti terus setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah pendengar, tentunya saya di sini juga masih menemani Anda sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
8: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
10: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.
11: Saya Ali Munir, SE, MM, AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya pendengar juga terima kasih bagi pendengar dan penonton kita yang sedang menyaksikan ya, yaitu live YouTube RRI Melabo. Seperti biasa, tadi kita baru saja mendengarkan program Halo RRI. Namun untuk di selanjutnya, seperti biasa kita akan bersama di program Indonesia Sehat. Di sini juga nanti kita telah hadir ya, dokter muda kita nih, masih terlalu muda, dalam program Indonesia Sehat dengan tema yang sudah dipersiapkan, hipertensi si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan. Baik, kita langsung menyapa dulu narasumber kita pendengar bersama dokter kita ini. Mungkin pendengar kita juga ingin tahu namanya siapa sih, dari mana sih, kan gitu ya. Bersama dokter Sabila Kurasifa. Iya, dokter PKM Johan Pahlawan. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, dokter. Iya, yang mana nih mic-nya? Mungkin bisa diulangi lagi, bisa didekatkan lagi mic-nya. Okay. Coba.
1: Udah.
0: Iya. Saya sapa kembali ya. Assalamualaikum. Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Baik, ini baru kedengaran suaranya ya. Mungkin sebelum kita bincang-bincang ke pokok pembahasan, ingin mengenalkan diri dulu kepada pendengar kita, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya telah diundang ke RRI.
0: Baik.
1: Jadi perkenalkan terlebih dahulu pada seluruh masyarakat yang ada di Aceh maupun di luar Aceh. Jadi saya Dr. Sabila Kurasifa yang saat ini sedang bertugas di Puskesmas Johan Pahlawan Melabo. Dan saat ini sedang dalam masa magang yang ditugaskan oleh Kemenkes di Puskesmas yang sebentar lagi akan selesai juga ini, Bu.
0: Baik ya, sukses selalu, Dok ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik pendengar, di sini nanti kita juga mengajak dan mengundang pendengar kita yang ingin bertanya langsung bersama dokter kita yang cantik ini. Nanti dipersilakan menggunakan via pesan telepon kami di 0811-688-9697 boleh bertanya-tanya ya. Kita memberikan kesempatan. Baik dong, ini mungkin sesuai dengan tema kita. Memang kalau kita melihat temanya dan kita baca ini memang mengerikan, diam-diam gitu ya.
1: Iya, diam-diam membunuh ya.
0: Diam-diam si pembunuh ini ceritanya. Ini kok bisa temanya demikian ya. Baik. Mungkin ingin disampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi memang hipertensi ini merupakan penyakit kronis yang memang sering kita jumpai gitu Bu ya. Kemanapun kita pergi pasti ada tuh kayak oh nih tensi saya udah naik nih. Kayaknya darah saya udah naik nih. Sakit kepala nih. Kadang ada pun orang yang memang gak ada gejala sama sekali tapi tiba-tiba tensinya udah naik gitu. Nah jadi secara definisi nih Bu, untuk hipertensi itu sendiri kan kita ketahui bahwa tekanan darahnya itu sudah meningkat. Nah jadi peningkatannya itu kita ukur nih menggunakan tensi gitu ya. Jadi kita gunakan tensi yang dimana dari hasil pemeriksaannya itu kita dapatkan 130/80 mm Eraksa. Nah itu baru dikatakan dengan hipertensi.
0: Hipertensi, berarti hipertensi itu ini darah.
1: Iya,
0: tekanan darah ya. Jadi pendengar kadang-kadang mungkin pendengar kita sering mendengar penyakit hipertensi.
1: Iya, benar.
0: Tapi nggak tahu apa ya
1: definisi yang sebenarnya
0: hipertensi
1: gitu.
0: Itu sebenarnya rupanya tekanan darah gitu ya. Baik, ini cukup menarik. Jadi pendengar nanti jangan lupa, Dok, ini juga saya ingin bertanya langsung ya, mengawakili dari pendengar kita juga. Tapi mengapa hipertensi itu sering disebut sebagai silent killers ya,
1: silent killer ya,
0: gitu ya, atau pembunuh diam-diam.
1: Nah jadi kenapa? Karena pada beberapa orang nih Bu ya, jadi dilaporkan nih dari WHO, jadi World Health Organization, itu pada tahun 2023 ini, berarti kan ini baru-baru nih dilaporkannya. Nah jadi itu terdapat ada 1,4 miliar manusia itu mengalami hipertensi ini di seluruh dunia ini Bu. Nah jadi hampir separuhnya itu hampir tidak bergejala sama sekali. Nah jadi makanya sering disebut dengan silent killer. Makanya dia dijuluki dengan silent killer. Karena dia tanpa gejala bisa menyebabkan komplikasi nantinya. Nah misalnya nih pasiennya tekanan darah bisa 160 tapi dia kayak oke-oke aja nih. Kayak dia gak ada pusing, gak ada lemes, gak ada apa-apa tuh gitu. Jadi kayak aman aja gitu perasaannya. Padahal dalam keadaan seperti itu sebenarnya tekanan darahnya itu sudah mulai merusak pembuluh darahnya itu. Dan kelamaannya itu bisa menyebabkan komplikasi. Misalnya komplikasi seperti stroke, atau gagal jantung, atau serangan jantung, atau bisa bahkan gangguan dari penglihatannya itu sendiri. Bahkan bisa kita ibaratkan kayak seperti rayap gitu ya. Mm. Jadi rayap yang menggorogoti kayu gitu.
0: Dikit-dikit dimakan.
1: Dikit-dikit dimakan, dimakan, dimakan sampai memang awalnya kita lihat kayunya itu masih bagus, masih kokoh gitu terlihat dari luar. Tapi sebenarnya di dalam itu dia sudah terjadi pengeroposan gitu. Nah, jadi begitulah hipertensi ini.
0: Iya, tapi mungkin Dok bisa menjelaskan nih penyebab hipertensi ini apa ya? Okay. Apa dari faktor makanan, pemikiran kah? Ini gimana?
1: Benar. Jadi untuk penyebabnya nih Bu. Jadi penyebabnya hipertensi ini kan dibagi atas dua. Ada yang hipertensi dari primer dan juga sekundernya nih.
0: Okay.
1: Nah, jadi untuk yang primer itu memang sering dikaitkan dengan faktor-faktor resiko. Dan ini case yang paling sering, kasus-kasus hipertensi yang paling sering. Itu dilaporkan ada 90% kasus. Nah, misalnya seperti faktor dari pola hidup, lifestyle-nya gitu. Misalnya dengan pola hidup diet yang tinggi garam, yang sering makan junk food, yang sering makan olahan-olahan gitu Bu ya. Bisa kayak bakso, nugget, atau lain-lain yang lainnya. Kemudian juga bisa dari stres gitu, dari stresnya. Dan juga dari aktivitas fisiknya. Nah, jadi aktivitas fisik seperti orang sedentary lifestyle yang dimana dia memang kurang untuk aktivitas fisiknya itu bisa sangat mempengaruhi hipertensi. Dan satu lagi itu

0: stres harus dikontrol, makanan juga harus dikontrol ya. Tapi makanan yang enak-enak tuh memang buat kita penyakit gitu ya, dok ya.
1: Boleh dimakan tapi dibatasi.
0: Dibatasi yeah. gitu ya. Mungkin kalau pengen makan bakso mungkin seminggu sekali yeah, gitu bener. Ya. Jangan 3 kali sehari.
1: Setuju, jangan kayak obat bu ya.
0: Tapi kalau stres gimana dikontrol gitu ya? Gak mungkin lah kita bilang stres nih kalau bisa seminggu sekali, gak bisa ya?
1: Gak bisa sih memang bu. Tapi kan kalau misal stres itu sendiri kan memang tergantung dari kepribadian orang gitu bu ya. Memang nanti kita ada kecenderungan seperti gampang untuk anxiety, cemas ataupun kayak depresi gitu. Dan ada juga orang memang kalau ada masalah ya ya udah gitu, lupain aja kayak hidup logowo aja gitu. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing gitu.
0: Cuek gitu ya.
1: Cuek aja gitu.
0: Baik, dok, ini memang sangat menarik. Dan pendengar kita yang ingin ikutan silakan saja terkait dengan yang telah kami sampaikan tadi, hipertensi si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan gitu ya. Kita merasa sehat, tetapi di balik itu kita di dalamnya kita tiada yang tahu ya, dok
1: benar.
0: Ya. Oke, pendengar silakan untuk dipergunakan via pesawat telepon kami. Dan sebelum saya tanya-tanya lagi nih, kasihan ya pendengar kita yang ingin bertanya, kita terima dulu nih. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kasiman di Pantai Cermin.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Oke, Bapak. Bapak nih silahkan nih bersama dokter muda kita nih Pak. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan hipertensi si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan. Bahaya nih lho Bapak.
2: Ini Ibu dokter
1: ya, Bapak.
2: Dari mana?
1: Ya, saya dari Nagan Raya Bapak.
2: Oh iya iya. Siapa tadi namanya?
1: Sabila Bapak.
0: Sabila.
1: Bapak siapa namanya Pak?
0: Bapak Kasiman.
2: Kasiman.
1: Bapak Kasiman. Oke, Pak Kasiman.
0: Warga Pantai Cermin ya, aktif selalu. Silakan Bapak.
1: Masya Allah ya Pak.
2: Kalau kecamatan Pantai Cermin, desanya Lok Guci.
1: Lok Guci. Oke Pak. Jadi gimana nih Pak?
2: Ya saya mau tanya, tadi memang saya dengar kok ada pembunuh secara diam-diam.
1: Iya benar.
2: Tapi memang ada itu dari binatang, ada itu juga binatangnya paling kecil tapi itu pembunuh juga. Seperti nyamuk.
1: Iya benar, bisa malaria nanti Pak ya.
2: Iya. Demam berdarah itu kan dari nyamuk.
1: Benar-benar.
2: Ya ini saya mau tanya perbedaannya dari mulai tensi sampai ke ginjal. Nah, ini apakah ada hubungannya ini ginjal, apa fungsinya ginjal dengan jantung ini, ataukah dekat ya hubungannya? Sebab kalau kita dengar setiap yang gagal ginjal itu mendekati kematian ini kan itu. Nah, itu pertama. Yang kedua jantung. Nah, ini seperti jantung memang itu merupakan sumber darah dari jantung. Pompa darah kan memang jantung. Kemudian paru-paru apa fungsinya? Ini paru-paru ada juga ini yang katanya paru-paru ini ada yang kena kanker paru-paru seperti hati. Ini kan secara diam-diam kan kita nggak tahu juga ini akibat ataupun bisa diobati secara total atau memang hanya sekedar mengurangi. Akan ada ini penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan total, cuman dia harus selalu dikontrol dan itu. Nah, nanti ini tolong ibu jelaskan dari hipertensi pertama, yang kedua itu darah ini berapa yang normal, yang lebih baik. Nah, karena kita kan karena masyarakat ini mau tahu juga waktu tensi darah itu ada yang sampai 200 itu hari itu. Itu adik saya sendiri itu 245.
1: Tinggi sekali Pak.
2: Darah. Nah itu sampai dokter aja tiga kali tensi itu di tes kembali itu tes apakah tensi yang rusak atau bagaimana. Tapi nah ternyata 3 kali itu 245.
1: Tetap segitu Pak ya.
2: Tapi insya Allah sampai sekarang masih panjang umur dia.
1: Alhamdulillah.
2: Itu saya di Medan.
1: Di Medan. Saat itu ada gejala Bapak?
2: Macam mana?
1: Saat itu saat tensi 240 itu ada gejala nggak ibunya?
2: Ada, itulah makanya periksa karena waktu itu waktu dia sakit periksa ke dokter 245 darah.
1: Apa tuh gejalanya Pak?
2: Sampai heran waktu itu. Kok tahan ibu ini sampai 250? Ini perempuan itu bukan laki-laki. Nah, ini tolong ibu jelaskan.

0: nanti. Tapi okay. sekarang setelah turun darahnya udah kita normal 140, makin dia lemah sekarang. Apa karena terbiasa darah dia itu tinggi? Sekarang udah normal darahnya 140, dia lemah terus lemah, jalan. Sama-sama. Sekarang pakai tongkat itu adik saya yang bungsu itu. Nah, ini tolong Ibu jelaskan nanti ini gejala-gejala dari hipertensi ini apa kita yang kita rasakan dari pertama, supaya ini kita jaga untuk ke depan. Sebab saya pun termasuk lansia.
1: Oh ya.
0: 1956 saya. Sampai sekarang kan udah pokoknya. Tapi Tuhan tolong ya kesehatan, alhamdulillah. Ya seperti sekarang ini.
2: Baik-baik, Bapak sehat selalu.
0: Ya, amin. Tolong jelaskan nanti Bu yang saya tanyakan tadi ya. Hanya itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Oke. Dok, mungkin langsung bisa dijawab ya.
1: Boleh-boleh. Nah, jadi tadi pertanyaan bapaknya kan terkait hipertensi, terus ada gagal ginjal, terus nanti ke jantungnya. Jadi kayak gimana sih mekanismenya lah gitu ya, bagaimana keterkaitan antara organ-organ ini gitu. Nah jadi perlu kita ketahui nih, jadi hipertensi itu kan tekanan darah yang ada di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh kita nih, dari otak sampai ke ujung kaki. Nah jadi ketika tekanan darahnya itu yang terus tinggi, kayak seperti ibu tadi yang 240 itu kan stuck memang di situ aja terus. Nah jadi ketika tekanan darahnya itu udah terus meningkat dan memang udah di posisi yang melonjak tinggi itu, ya kan nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu bakalan lebih cepat kaku, dan juga elastisitasnya itu bakalan lebih terganggu, dan juga aliran darahnya itu akan lebih terganggu. Nah ketika kondisi itu sudah terjadi, nanti dia bisa menyebabkan kerusakan pada ginjalnya itu. Nah mengapa bisa terjadi kerusakan? Oleh karena pasokan aliran darah ke ginjalnya itu sudah mulai terganggu. Nah karena si pembuluh darah itu tadi sudah mulai rusak gitu. Jadi ketika dia ingin menyalurkan darah sudah tidak maksimal lagi gitu. Jadi akan cenderung menyebabkan gagal ginjal gitu. Dan untuk jantungnya itu sendiri, ketika tekanan darah kita itu udah terlalu tinggi, jadi pompa jantung itu akan lebih kuat. Nah ketika pompa jantung itu terus dipompa nih, terus menerus hingga dia itu lelah, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan gagal jantung juga. Jadi gitu Bapak mekanismenya secara singkat gitu Pak ya.
2: Mungkin itu jawabannya ya. Ada lagi
1: Yang ingin disampaikan? Jadi ada. Jadi tadi kan Bapak juga bilang nih, kenapa Ibu di tensi 240 tuh merasa kayak aman aja gitu, tapi udah turun rasanya kayak lemes gitu ya. Nah itu bisa, kenapa bisa terjadi gitu. Oke, jadi kan di awal-awal nih, di awal-awal memang Ibu udah sering tuh tensinya 240 gitu. Nah jadi ketika kita mulai untuk melakukan terapi, itu kan sudah mulai turun nih. Nah tentunya diturunnya itu secara perlahan gitu oleh dokternya. Nah penurunan dari tekanan darah ini sendiri itu membutuhkan adaptasi juga dari pembuluh darah kita. Nah ketika beradaptasi tentunya ada sedikit gejala yang muncul, akan tetapi perlahan itu bakalan hilang gitu. Kayak misalnya seperti kita baru pindah nih, pindahan dari daerah yang panas banget nih Bu, terus pindah ke daerah yang dingin. Tentu awalnya kita perlu beradaptasi dulu kan, kayak susah banget tidur, dingin banget gitu. Pasti butuh selimut yang banyak gitu, kayak tebal gitu. Nah ini juga seperti itu, pembuluh darah juga butuh beradaptasi dulu gitu. Sama jadi, obat-obat yang digunakan gitu.
2: Jadi butuh waktu juga ya.
1: Iya benar.
2: Oke baik, untuk Pak Kasiman demikian Pak jawabannya. Baik pendengar, kita masih juga memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang lain, untuk ibu-ibu rumah tangga yang berada di rumah juga boleh ya, mungkin sambil melakukan berbagai kesibukan aktivitas di rumah, silakan bergabung bersama kami di 0811-688-9697 ya. Mungkin ibu-ibu ini banyak juga hipertensi kadang ya, terkait dengan anak-anak di rumah, jadi hipertensinya naik gitu Dok ya.
1: Oh kenapa, merasa kayak terlalu banyak diceramahin anaknya atau gimana nih Bu?
2: Itulah, jadi kalau ada yang ingin bergabung silahkan saja ya. Baik, dan sambil kita menanti penelpon selanjutnya, Dok ini saya juga kembali ya, setelah sambil kita menunggu penelpon yang lain, ini seberapa besar nih kasus hipertensi yang ditemukan di masyarakat saat ini, khususnya untuk wilayah kerja Puskesmas Jampalawan?
1: Oke, jadi berdasarkan epidemiologi ataupun data dari puskesmas itu sendiri kan masih belum valid lah gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita, kami sebagai dokter yang jaga di poli itu sendiri, memang kasusnya cukup sering Bu. Jadi kalau secara Indonesia nih Bu, dari survei kesehatan Indonesia itu dilaporkan ada 1 dari 3 orang itu mengalami hipertensi gitu. Nah jadi di Johan Pahlawan juga demikian. Nah jadi memang kalau kita jaga misalnya dari 50 pasien itu bahkan bisa 20 hingga 25%nya itu mengalami hipertensi gitu Bu.
2: Baik, kita break dulu ya, ada penelpon nih, nanti dijawab lagi ya. Tapi kayaknya tadi pertanyaan dari Pak Kasimah ada yang lupa. Sebenarnya, darah yang normal itu berapa?
1: Oh iya.
2: Tapi kita break dulu, ada penelpon. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Roli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ini Pak Roli di Nagan Raya, sama-sama Nagan Raya nih. Halo, Pak Roli di Nagan Raya di mana, Pak?
3: Ya, ini saya di Nagan Raya, ini di Air Bangun, Bu.
2: Air Bangun.
3: Oke,
2: Pak.
3: Baik, Pak. Air Bangun itu bahasa Indonesia.
1: Ibu dong, Pak ya.
2: Bapak ini banyak juga lucunya ya.
1: Iya Pak.
3: Ini yang tema hari ini, masalah kesehatan ini apa temanya?
2: Ini temanya Pak, ya kami ulangi lagi, hipertensi si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan. Baik Bapak, kemudian ada dokter kita nih, silakan ingin ditanyakan.
3: Oh terima kasih Bu. Nah, tapi yang saya tanya ini berlainan dengan tema, tapi ada nggak jadi masalah.
2: Baik, silakan.
3: Jadi istri saya mengalami sakit pinggang, bukan? Sakit pinggang dan lutut. Tapi kalau udah lama duduk ada 20 menit, 15 menit itu kalau udah bangun enggak bisa berjalan. Enggak bisa berjalan, harus berdiri sebentar. Berdiri sebentar baru jalan. Itu pun waktu langkah pertama itu sakit di lutut. Nggak bisa jalan. Saya udah pernah ke dokter, ke Melabu, ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh udah 2 kali, kata dokter di sana, kalau tak kalah ya, dokter Desi di
1: Zainamidin. Saraf Pak ya?
3: Kata beliau sakitnya itu saraf terjepit. Jadi ada dikasih obat, apa ya kalau nggak saya, pregabalin ya.
1: Iya.
3: Pregabalin sama mekobalamin. Tapi saya ke rumah sakit umum Ujung Batia, ke rumah sakit umum Melabu itu ibu kan setun kan. Kami minta obat pregabalin, katanya nggak ada di askes, harus beli di apotik. Nah, cara keluarnya apa obatnya yang paling bagus untuk mengurangi sakit lutut? Demikian Ibu Ima, mohon penjelasan dari Ibu Dokter ini. Sama-sama negara ya Bu.
1: Iya, sama-sama dengan terakhir gitu Pak.
2: Baik Bapak.
3: Di mana Ibu?
1: Kedalinteng Pak.
3: Oh Kedalinteng, ada
1: sekarang. Iya betul.
3: Ayo bangun dari Kedalinteng.
2: Baik.
1: Terima kasih Bu. Oke,
3: terima kasih Bapak. Itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Kasiman sudah dijawab ya. Mungkin darah.
1: Darah yang normal. Bu ya. Oke. Jadi darah normal itu dia bagusnya kurang dari 120 memang Bu. 120 per kurang dari 80. Nah, jadi memang perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat sih Bu, apalagi kalau misalnya umur-umurnya itu udah masuk 30 dan ada riwayat dari keluarganya nih yang hipertensi sebelumnya ataupun dari kakak adiknya itu yang mengalami hipertensi. Jadi kita harus lebih aware untuk melakukan pemeriksaan itu.
2: Jadi apa bisa dikatakan darah itu bisa tekanan naik turun, Dok?
1: Gimana?
2: Bisa nggak tekanan darah itu hipertensinya naik turun?
1: Bisa sangat gitu ya? Mempengaruhi dari makanan terutama dari makanan dan pola hidup lah tentunya Bu. Jadi kalau misalnya kita hari ini tuh terlalu banyak makan yang garam, tentu nanti karena garam itu kan sifatnya ada kandungan natrium gitu ya. Nah jadi natrium ini secara kimiawi dia kan akan menarik air. Nah jadi ketika dia menarik air, otomatis volume yang ada di dalam pembuluh darah kita itu akan meningkat. Nah otomatis jadi tekanan darahnya itu juga ikut meningkat. Jadi pompa jantungnya juga akan meningkat gitu.
2: Ya. Memang kalau makanan tuh kurang garam memang kurang enak, Dok,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, setuju sih itu.
2: Oke, kita beralih ke Bapak Roli tadi ya, di Nagan Raya. Iya. Bagaimana yang disampaikan?
1: Oke. Jadi case-nya mungkin ini sedikit melenceng dari tema kita ya, Bapak. Betul, ya. Betul, jadi betul. Tidak apa-apa, kita jawab ini sebisa saya, Pak, ya. Okay. Jadi untuk nyeri pinggang tadi nih, Pak, sama nyeri lutut. Ini kan terkait dengan penyempitan saraf belakang nih, Pak, ya. Nah, jadi untuk penyempitan di saraf belakang itu sendiri memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan saraf. Kayak misalnya nih pasien-pasien stroke gitu ya. Nah, jadi kan post stroke itu perawatan itu akan lebih ekstra. Jadi kan ada pasien-pasien yang memang lumpuh sebelah badannya itu. Nah, untuk rehabilitasinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Padahal untuk menurunkan tensinya cepat, tapi untuk rehabilitasi tubuhnya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini juga sama dengan kasus bapak yang tadi, ibunya kan mengalami nyeri pinggang yang dan telah didiagnosa mengalami penyempitan saraf kejepit di belakang. Nah, jadi kan ini juga berkaitan dengan sarafnya. Nah, jadi saraf ini memang cenderung lebih lama untuk proses penyembuhannya. Dan terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini memang harus sering kontrol ulang gitu, harus balik lagi ke rumah sakit gitu. Dan perlu direhabilitasi ataupun bahkan butuh fisioterapi gitu di rumah sakit. Dan untuk nyeri lutut sendiri, nyeri lutut kan ini bisa banyak penyakit gitu, Bapak, ya. Jadi bisa karena nanti mungkin osteoporosis ataupun mungkin nanti ada peningkatan asam uratnya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih, Pak. Kenapa nih nyeri kakinya gitu? Atau mungkin ada riwayat trauma sebelumnya yang bisa menyebabkan kakinya itu nyeri ketika berjalan gitu. Nah, untuk pengobatannya nih, tadi kan sempat dikatakan adanya pregabalin dan juga gabapentin gitu ya. Memang untuk obat-obat yang seperti ini bagus untuk proses healing dari sarafnya itu sendiri. Tapi memang tidak di puskesmas saja sendiri, tempat saya bertugas saat ini, memang tidak ada gitu, tidak disediakan. Mungkin belum ya, mungkin bisa kita ajukan kepada Kemenkes gitu untuk bisa mendistribusikan gabapentin mungkin. Jadi untuk pengobatannya sendiri, untuk obat pilihan itu akan disesuaikan lagi sama dokternya gitu, Pak. Jadi tidak boleh kita beli secara sembarangan gitu. Jadi demikian.
2: Iya, untuk Bapak Roli tadi demikian jawabannya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan langsung dan bisa apa ya, merasa puas ya dengan jawaban. Dok, semoga ini kan kalau Pak Kasiman tadi mengatakan berapa normal tadi sudah terjawab. Tapi saya juga ingin menanyakan nih, sebenarnya berapa angka tekanan darah yang sudah dikategorikan tinggi?
1: Oke, jadi berdasarkan American Health Organization itu mengkategorikannya itu ada yang normal, prehipertensi, hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Nah, normalnya itu kurang dari 120. Kurang dari 120 dan tekanan darah sistoliknya yang pernya itu harus kurang dari 80. Itu normalnya. Kemudian yang sudah termasuk prehipertensi itu sudah dari 100 lebih dari sama dengan 120 hingga 139. Nah, sedangkan pernya itu kurang dari 80 juga. Nah, itu sudah termasuk prehipertensi. Kemudian yang hipertensi stage 1 itu 130 sampai 139. Dan untuk yang sistoliknya itu kurang dari 80 hingga 89. Dan untuk yang stage kedua itu udah lebih dari 140 atau lebih dari 90.
2: Baik-baik. Tapi kan kalau kita membahas terkait hipertensi ini, apakah hipertensi itu selalu menimbulkan gejala, Dok? Dan atau justru sebagian besar penderita tidak merasakan keluhan apapun? Ini gimana?
1: Oke, untuk gejalanya jadi secara umum nih, Bu, ya. Jadi secara umum gejalanya itu paling pasiennya mengeluhkan nyut-nyut nih kepalanya, atau nyeri kepalanya, atau bisa pusing, atau bahkan ada beberapa orang yang kalau pembuluh darah di hidungnya itu sensitif bisa menyebabkan mimisan gitu, atau bisa nanti pasiennya itu kayak linglung gitu. Nah, jadi ada beragam macam gitu. Dan yang menjadi perhatian khusus juga ketika ada tanda-tanda misalnya seperti nyeri dada ataupun kayak angin duduk lah gitu. Kalau kita kalau istilah kita gitu di kampung, angin duduk gitu. Ngerasa kayak oh nyeri terus tembus sampai ke belakang, terus menjalar sampai ke tangan. Nah itu sudah harus diwanti-wanti dan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut dan harus cepat gitu. Karena itu sudah masuk ke dalam salah satu kategori angina pectoris, dan itu bisa menyebabkan gagal jantung nanti ujung-ujungnya.
2: Baik, itu menyangkut dengan gejala tadi ya. Kalau kita berbicara mengenai faktor resiko, ini siapa saja yang paling beresiko mengalami hipertensi?
1: Oke, faktor resiko. Jadi untuk faktor resiko ini seperti tadi Bu ya, jadi luas. Jadi ada yang dari usianya. Jadi untuk usia-usia yang udah lansia itu akan lebih cenderung mengalami hipertensi oleh karena degenerasi dari pembuluh darahnya itu sendiri. Jadi kan semakin pertambahannya usia, maka elastisitas dari pembuluh darahnya itu sudah mulai berkurang.
2: 40 ke atas?
1: Lansia, lansia 60 tahun ke atas. Jadi elastisitas dari pembuluh darahnya itu sudah mulai berkurang. Jadi ketika dia memompa darah, sudah tidak semaksimal waktu muda dia gitu. Kemudian bisa dari rokok nih, dari rokok itu paling sering nih pada laki-laki itu ya, yang sering merokok. Kemudian juga dari stres, pengelolaan stres yang tidak bagus, atau orang yang sering marah-marah gitu, yang temperamen.
2: Bisa
1: gitu
2: dikatakan stres itu bahaya juga ya?
1: Iya, sangat bahaya. Karena dari stres itu sendiri dia bisa mengeluarkan hormon stres gitu, Bu. Jadi disebut dengan kortisol. Nah, jadi nanti ada kortisol ini dan ada beberapa hormon yang lain seperti adrenalin, noradrenalin, itu nanti hormonnya itu akan bekerja sama membuat detak jantung kita akan lebih cepat gitu. Nah, jadi ketika jantungnya itu memompa lebih cepat, ya otomatis tekanannya juga akan meningkat gitu. Jadi sangat berpengaruh ketika stresnya itu kronis dan dalam waktu yang lama, ya akan menyebabkan tekanan darah tinggi.
2: Tapi apakah hipertensi ini terkait dengan kita berbicara hipertensi nih? Ini kan umum ya, dan juga takkan pernah habis nih kalau hipertensi. Apakah dia memang menyerang yang lanjut usia saja atau juga banyak ditemukan pada usia muda? Ini gimana?
1: Oke, untuk di usia muda, jadi berdasarkan survei di Kesehatan Indonesia, untuk usia 18 sampai 24 tahun itu pernah dilaporkan 10,7% dari 30% kasus yang lain. Nah, berarti kan angka ini juga lumayan berarti gitu, Bu ya. Jadi kayak di dalam 30% itu, 10%-nya itu masih dalam kategori umur yang dewasa muda gitu, 18 hingga 24 tahun nih. Nah, jadi kayak saya ini yang juga masih beresiko untuk mengalami hipertensi. Nah, untuk usia-usia yang seperti ini perlu waspada lagi nih. Nah, perlu dilihat lagi nih keluarganya ada nggak riwayat hipertensi. Kemudian dari pola hidupnya, apa nggak di merokok gitu, atau dari mengonsumsi makanan yang tinggi garam, kayak misalnya sering makan ayam goreng gitu, terus makan bakso tiap hari. Nah, itu akan mempercepat proses terjadinya hipertensi ini.
2: Menarik. Saya tertarik waktu dokter mengatakan gimana dengan faktor keluarganya. Tapi apakah hipertensi itu bisa dikatakan penyakit turunan?
1: Bisa. Jadi genetik itu, jadi ketika seseorang itu memiliki orang tua yang mengalami hipertensi dan juga dari adik kakak atau adik kandungnya itu mengalami hipertensi, maka dia juga akan cenderung untuk mengalami hipertensi. Nah, jadi gennya itu akan lebih sensitif gitu, Bu.
2: Baik, ini kalau kita tadi ini kan kita beralih sedikit nih terkait dengan bahaya komplikasi, maksud kami ini apa saja nih komplikasi yang serius yang dapat terjadi apabila hipertensi itu tidak dikendalikan.
1: Oke. Nah, jadi untuk komplikasi itu bisa luas sekali, Bu. Jadi bisa meliputi dari seluruh tubuh nih. Jadi yang pertama dari otak nih. Jadi otak itu bisa terjadi stroke. Nah, jadi jika tekanan darahnya itu terus menerus melonjak dan tidak stabil naik turun gitu. Nah, nanti pada pasien-pasien yang tidak ada gejala sama sekali, itu akan sangat berbahaya. Nanti tiba-tiba dalam kondisi tekanan darahnya itu udah 200 kayak Bapak tadi. Kayak case ibunya itu mengalami tekanan darah 240. Nah, ada yang memang di 240 itu tidak mengeluhkan apa-apa. Jadi kayak fine aja nih, masih bisa main badminton, masih bisa lari, masih kuat gitu. Nah, ditakutkan ketika dia melakukan aktivitas itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, okay. atau bisa juga terjadinya pelepasan dari trombus yang bisa menyebabkan gagal jantungnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai gitu. Jadi perlu melakukan pemeriksaan rutin lah gitu, Bu. Ya minimal kalau udah masuk 30 dan juga ada riwayat ada faktor-faktor resiko dari keluarganya ataupun dari pola hidupnya yang kurang baik, itu perlu dilakukan pemeriksaan yang minimal 2 kali per 6 bulan lah gitu.
2: Dok, ini langkah apa sih yang harus dilakukan masyarakat nih untuk mencegah hipertensi sejak dini?
1: Oke, untuk mencegah gitu ya. Jadi ada 6 pilar lah kita bilang. Jadi ada yang pertama harus cek kesehatan secara berkala gitu ya. Jadi 2 kali per 6 bulan. Kemudian perlu enyah dari asap rokok. Nah, jadi asap rokok ini sangat mempengaruhi tekanan darah. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu di dalam kandungan rokok itu sendiri ada nikotin nih, Bu. Nah, jadi nikotin ini dia bakalan lebih cepat ditangkap oleh otak. Nah, akan menyerap ke dalam tubuh dan akan menyebabkan pelepasan dari hormon. Nah, nanti ada hormon adrenalin atau epinefrin. Nah, jadi hormon ini yang akan menyebabkan penyempitan dan juga menyebabkan peningkatan dari tekanan darah itu sendiri. Jadi akan lebih cepat gitu ya proses terjadinya hipertensi. Kemudian salah satunya juga karena rokok itu kan kita dibakar ya, Bu ya. Nah, jadi ketika dibakar itu kan menghasilkan asap.
2: Mungkin kita beri dulu ya, ada telepon lagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum, Bang Hai di Saman 3.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Hai.
0: Jadi gini, Bu Dharma, Bu Eva ya.
2: Baik.
0: Tadi dibilangkan tadi ada yang sering merokok, sering ngopi, sering makan goreng banyak, sering makan daging banyak gitu ya. Loh, tapi ada juga teman saya di Medan dan juga di Aceh saya temui. Dia nggak pernah merokok, nggak pernah ngopi. Lalu impedansinya kan tinggi, luar biasa. Ya, akhirnya nggak selamat, meninggal ya kan gitu ya. Berarti kali yang saya temui. Lalu bu dokter yang cantik, walaupun kita nggak pernah ya, lihat ya. Jadi bagaimana cara menguburkan atau membunuh, memberantas ya hipertensi ini kepada tubuh kita, jangan selalu bersahabat sama kita, jangan selalu apa berteduh di tubuh kita. Bagaimana caranya itu supaya itu betul-betul tidak punya kawan dan jauh daripada kita. Itu ya. Nah, karena kalau kita biarkan tadi kayak Bu bilang tadi, kalau nggak orang makan garam kayak Bu Emma bilang, orang suka garam. Kalau nggak rasa garam nggak mau makan. Itu Bu Emma bilang, saya pun demikian.
1: Iya, kan?
0: Bagaimana itu menjauhi, kan? Menjauhi itu bagaimana itu caranya supaya betul-betul ini terhindar, terkubur, terbunuh, ya? Jangan menyatu sama kita dan jangan bersahabat sama kita supaya penyakit itu betul-betul jauh ke seberang sana.
1: Baik,
0: ini bahasa agak anu sedikit ya.
1: Tidak apa-apa, Pak. Baik.
0: Nah, mohon Bu solusinya supaya kita dapat waspada dan dapat mitigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Bang Hai menanyakan cara mencegahnya kali ya, biar tidak terjadi hipertensi. Ini gimana, Dok?
1: Oke, tadi kita lanjut ya, sama ya, berkaitan tadi dengan pertanyaan Ibu. Nah, jadi yang pertama tadi emang cek kesehatan nih secara berkala 2 kali per 6 bulan. Kemudian enyah dari asap rokok nih. Nah, jadi kan asap rokok tadi yang ada nikotinnya itu. Kemudian yang ketiga itu harus rajin aktivitas fisiknya. Nah, jadi aktivitas fisik yang dianjurkan itu 150 menit per minggunya. Nah, minimal 3 kali lah per minggu. Jadi setiap hari itu adalah 50 menit sehari gitu. Dan dimana dari penelitian terbaru nih, Bu, itu dikatakan kalau misalnya kita jalan cepat nih, hanya 15 menit aja itu bisa menurunkan mortalitas dari penyakit-penyakit gitu. Jadi bisa menurunkan 20%.
2: Jadi olahraga itu penting.
1: Olahraga itu sangat penting gitu. Kemudian dari dietnya juga. Nah, jadi konsumsi garam ini, Pak. Jadi memang ya, saya juga mengakui kalau misalnya nggak ada garam tuh rasanya kayak hambar aja gitu hidupnya, Pak ya. Jadi kalau misalnya garam itu secara normal, orang normal yang belum terdiagnosa hipertensi nih, Bu, itu boleh mengonsumsi garam 1 sendok teh aja. 1 sendok teh. Nah, jadi 1 sendok teh itu terkandung 5 gram garam dan 2 gram natrium.
2: Oke.
1: Nah, untuk pasien-pasien yang udah terdiagnosa hipertensi, itu perlu kita batasin. Nah, kita batasin setengah sendok teh aja per hari. Nah, gimana cara melogikannya agar kita itu bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi alangkah baiknya nih jika ibu yang memasak itu baiknya ibu masak aja terus semua menunya, nanti baru setengah sendok tehnya itu ibu bagi-bagi setiap garamnya. Makanannya itu. Jadi kan tetap takarannya itu aman gitu, masih di setengah sendok teh itu tadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang selanjutnya itu ada istirahat yang cukup. Jadi istirahat ini juga sangat penting untuk proses remodeling dari sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, jadi istirahat itu dianjurkan 7-8 jam per harinya. Kemudian yang terakhir itu adalah kelola stres. Nah, kelola stres agar ya hormon-hormon yang itu tadi tidak memicu lonjakan dari tekanan darah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, Bapak tadi menyatakan bahwa kopi dan juga garam, gimana sih supaya kita tuh bisa mencegah dan bisa, kalau bisa memang kita nggak berteman nih sama si hipertensinya. Nah, jadi sebenarnya ketika pasiennya itu sudah terdiagnosa dengan hipertensi, bukan dimaksudkan untuk mengonsumsi obat itu seumur hidup. Nah, jadi perlu kita cerahkan lagi nih. Jadi untuk pengobatannya itu memang dalam waktu yang lama gitu. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri tentu kan diberikan obat nih sama dokternya. Nah, pada awal mungkin awal terdiagnosa itu mungkin sekitar 140 tensinya. Nah, itu belum tentu diberikan obat dulu. Dikasih masa untuk pasiennya itu mengubah pola hidupnya, kayak rajin berolahraga, menghindari rokok, alkohol, dan juga hidup sehat dengan diet yang sehat gitu, banyak mengonsumsi sayur-sayuran gitu. Nah, setelah diterapkan selama 3-6 bulan, ketika itu tidak mengalami penurunan dari tekanan darahnya, maka barulah ditambah obat. Nah, jadi penggunaan obat ini sendiri itu untuk mengontrol tekanan darahnya, untuk menstabilkan tekanan darahnya. Nah, jadi untuk penstabilan tekanan darah itu sendiri memang membutuhkan waktu yang lama, tapi bukan untuk seumur hidup gitu. Nah, jadi harus sering dikontrol tekanan darahnya, harus sering kontrol ulang, harus sering dicek untuk tensinya gitu. Nah, nanti apabila pada saat diberikan obat, nanti kan kita mulai dari dosis yang paling rendah nih Bu. Nah, ketika dosis yang rendah aja itu tidak bisa menstabilkan tekanan darah, jadi kita naikkan nih dosisnya. Nah, ketika ketika dosis yang meningkat itu kan perlu pemantauan yang lebih ketat lagi. Nah, ketika tekanan darahnya itu sudah mulai menurun, barulah pelan-pelan kita turun, kita turunkan dosisnya sampai nanti tekanan darahnya itu sudah mulai stabil sekitar 6 bulan atau setahun. Nah, itu baru bisa kita hentikan pengobatannya gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang hipertensi ini memang ya harus bersahabat dulu gitu sama hipertensinya, harus dikontrol dulu sampai memang benar-benar tekanan darahnya itu stabil gitu.
2: Gitu ya. Jadi perlunya perubahan gaya hidup juga ya.
1: Perubahan gaya hidup itu yang sangat penting.
2: Iya, untuk bangkai tadi ya. Baik, udah ke tempat rasa waktu ya. Jadi tempat rasa ini bisa dikatakan nih untuk kesan ini pendengar juga, kita langsung ke closing terakhir ya. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan hipertensi ini, diam-diam bisa
1: membunuh ya.
2: Baik.
1: Nah, jadi untuk seluruh masyarakat yang ada dimanapun, mau di Aceh ataupun di luar Aceh, tentu untuk hipertensi ini kaib sering kita ini sering kita dengar lah gitu ya. Dan untuk yang paling penting yang harus kita aware banget nih, untuk harus sering melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di fasilitas manapun. Jadi perlu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin 2 kali lah minimal per bulan gitu, per 6 bulan. Nah, kemudian juga karena gejalanya itu dia tidak spesifik gitu ya, dan juga ada banyak macam gejalanya, bahkan ada yang gak bergejala gitu. Jangan sampai nanti tanpa gejala kita ngerasa kayak okay, ini aman aja, tubuhnya masih kayak aman-aman aja. Jadi kan kita tadi ibaratkan hipertensi ini seperti rayap gitu ya. Jadi harus benar-benar aware nih sama tubuh, jangan sampai udah ada gejala barulah kita pergi ke rumah sakit atau ke fasilitas gitu, fasilitas kesehatan gitu. Nah, jadi harus lebih aware untuk masyarakat seluruh Aceh dan juga seluruh Indonesia.
2: Baik, Itu saja dok ya. Oke. Nah pendengar bukan main, itulah tadi bincang-bincang kita sejenak di program Indonesia Sehat ya, dengan tema tadi hipertensi, si pembunuh diam-diam yang sering diabaikan. Padahal kita sehat, tapi tanpa terasa di balik sehat itu ada yang makan diam-diam.
1: Iya,
2: ya.
1: Makan diam-diam gitu ya. Ada yang menggerogoti nih tubuh kita.
2: Jadinya kita nggak terasa.
1: Nggak terasa gitu ya. Tiba-tiba udah pingsan.
2: Kalau memang sudah gejala baru terasa gitu ya.
1: Iya, baru terasa.
2: Baik dok, terima kasih dokter Sabila. Atas waktunya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sukses ya ke depannya.
1: Iya,
2: jangan lupa ya, nanti ke depan barangkali kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang lain ya.
1: Boleh.
2: Baik pendengar, sampai di sini saja dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu buat kita semua. Yang tidak tahu kita jadi tahu ya, pentingnya itu menjaga kesehatan dan penting sekali untuk kita berolahraga gitu ya. Karena olahraga itu apapun stres kita juga bisa ada banyak manfaat di dalam kita berolahraga. Benar. Dan sampai di sini saja aja pendengar di program Indonesia Sehat, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama lagi dengan tema yang lain. Baik, masih kami ucapkan selamat siang dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehiplu sampoan pohsa lihu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat

0: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
1: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
0: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi

0: Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Blue kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Final Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momen

0: momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari Konia, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. Koni ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksudnya tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Ali Munir, SA MM AKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, untuk pendengar di mana saja berada, seperti yang kita tahu bahwa hari ini hari Jumat ya, lagu-lagu Aceh sudah kita putarkan, dan seperti biasa pendengar, sebelum kita mengikuti siar langsung salat Jumat untuk hari ini, kita masih mendengarkan rangkaian program acara. Dan seperti biasa, setelah kita mendengarkan lagu-lagu Aceh, kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh, yaitu dalam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayahmu bahagia. Perempuan tanya si dada dalam berita bahasa Aceh Baronyo Jumat 10 Juli 2026. Yang pun haba layanan hemodialisi, layanan hemodialisa Rumah Sakit Umum Sultan Kena Muda, pemuda akses cuci darah bagi masyarakat Nagan Raya. Sejak pagelitahnya Bupati April 26, masyarakat ini wajib diperoleh layanan hemodialisa di daerahnya tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit luar Kabupaten Nagan Raya. Hingga Juli 2026, unit Kena Muda telah melaksanakan sekitar 270 tindakan cuci darah, melayani 10 pasien reguler yang menjalani terapi 2 kali tiap minggu. Jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambah kebutuhan pelayanan. Pelayanan cuci darah rumah sakit di Sultan Kena Muda Jumpatiahnya buah pembinaan dan tanggungjawab Dr. Hidayat SPD Pinam Sim dan selaku dokter spesialis penyakit dalam. Dalam pelayanannya didukung oleh Dr. Suhardan sebagai dokter pelaksana yang mengikuti pelatihan hemodialisa serta 6 perawat yang bertugas di unit cuci darahnya. Dari jumlahnya, saya perawat kena izin sertifikat pelatihan cuci darah, sedangkan saya lain bertugas sebagai perawat pendamping pelayanan. Dokter pelaksana unit Sultan Kena Muda Jumpatiah Dr. Suhardan diungkapkan bahawa saatnya unit cuci darah nasib 10 unit buah mesin. 10 buah mesin terdiri 8 mesin operasional atau buah mesin cadangan backup untuk menjamin kontinuitas pelayanan apabila terjadi gangguan teknis. Terdapat sebuah mesin khusus di ruang isolasi yang disiapkan bagi pasien dengan penyakit infeksi tertentu seperti hepatitis B sesuai standar pelayanan cuci darah, ungkap Dr. Suhardan di Ujung Patia. Jelaskan bahwa keberadaan mesin cadangannya di ruang isolasi menaku bagian dari komitmen rumah sakit dalam wujud pelayanan yang aman, bermutu, kesinambungan bak seluruh pasien. Sebagian besar pasien yang seanya kedalai terapi di rumah sakit Sultan Kena Muda Jumpatiah, warga Kabupaten Nagan Raya, segala umri harus dilakukan cuci darah di rumah sakit Sunyadi Melabu, Zainal Abidin Banda Aceh, Jino Kaju di Nagan. Ditambah dengan proses pelayanan rumah sakitnya, pasien-pasiennya secara bertahap jut melanjutkan terapi di daerah yang kedua, sehingga dikurangi beban biaya, waktu perjalanan, serta ditingkatkan kenyamanan pasien dan keluarga. Sementara yang Kepala Rumah Ruangan Unit Cuci Darah Sultan Kena Muda Dina Hermiana menjelaskan bahwa pelayanan cuci darah tersedia 6 uro dalam seminggu, Senin hingga uro Sabtu. Namun demikian, apabila anak pasien rawat inap perlu tindakan cuci darah darurat bak uro minggu maupun uro libur nasional, rumah sakit tetap siap gejuk pelanan sesuai indikasi medis, kepegah kepala penanggungjawab ruangan Habalain. Pemerintah Aceh Barat kepegah nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 babak perempat final antara Perancis dengan Maroko di Warung Kopi Melabu Premium, Desa Ujung Baru, Kecamatan Johan Palawan, Jumat 10 Juli 2026 poh lai 00 WIB dini hari. Nobar Piala Dunia Pemkab Aceh Barat yang turut dihadiri oleh Ketua DPRK Pelatih Sekda Sejumlah Asisten Pemerintah. Bupati Aceh Barat diwakili Sekda Kurdi Gepegah, mulai dari malam Nobar Piala Dunia pemerintah akan dilaksanakan di Warkop Melabu Premium, sedangkan babak-babak semifinal tengah nobar akan dilaksanakan di bekas lokasi PKAB. Dan Gepegah Lem Kurdi dihimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan nobar Piala Dunia tetap menjaga situasi agar kondusif, dan kalau na tamang wate semayang, segera semayang, Gepegah. Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramadan Gepegah cit bahwa pihaknya gedekum penuh apresiasi kita nonton bareng. Gepegah lom gajak seluruh masyarakat untuk dukung nobar Piala Dunia 2026 supaya berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan negara jagonya masing-masing dipegasi di Ramadan. Sidara mutu anu leha baronyo kama putro ba sidara Lonjo Nehru Satria mewakili ngon kru yang bertugas di RRI Melabuh Ado Termangenase. Atu perhatian sidara insyaallah yang mantau moga jauh dari Tuhan dan merompok lom tanya sidara dalam berita bahasa Aceh lain wate. Aki kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan berita bahasa Aceh dalam Haba Oronyo. Dan pendengar, sambil kita menanti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Ma'mur Melabuh, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan siang hari ini.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا والنبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم wa nudkhilkum mudkhalan karima wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara min sayiati wal ma'siyati sadaqallahu al azim wa sadaqa nabiyullahul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita tanpa bosan-bosannya, walaupun sering banyak di antara kita yang lupa dengan rahmat Allah, yang tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan terkadang kala setelah kita memohon ampun terhadap segala salah, maksiat, dosa yang pernah kita lakukan, namun setelah kita memohon ampun kepada Allah, kita kembali lagi kepada maksiat yang sama. Kita kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Namun, apakah Allah bosan dengan istighfar yang terus-menerus kita lantunkan? Apakah Allah bosan dengan permohonan maaf yang terus-menerus kita mohon, kita pinta kepada Allah, sekalipun kita lagi dan lagi kembali kepada salah dan maksiat yang sama? Beruntungnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, karena kita memiliki Tuhan yang tak pernah bosan menerima ampunan daripada hambanya. Kita memiliki Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam syariatnya bertaubat cukup dengan istighfar dan penyesalan dan berjanji tidak kembali lagi kepada maksiat yang pernah kita lakukan. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu seperti contoh Bani Israel, syarat taubat mereka setelah taubat wajib bunuh diri. Maka kalaulah kita seperti umatnya Bani Israel, maka sangat sulit bagi kita bertobat. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia yang terus menerus Allah berikan kepada kita, walaupun kita sering ingkar, sedikit sekali di antara kita yang menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita lantunkan, kita kirimkan keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah satu-satunya manusia, satu-satunya hamba Allah yang memiliki cinta yang tulus kepada kita umatnya. Sering saya sampaikan dimanapun mimbar berada, sering saya sampaikan dimanapun ceramah saya berada, di dunia ini cinta yang sejati itu hanya ada tiga. Pertama, cinta Allah kepada hamba. Yang kedua, cinta Rasulullah kepada umatnya. Yang ketiga, cinta orang tua kepada anaknya. Lain bak bandumnyan, selain daripada lenyan, nyan cinta palsu. Cinta yang hanya didahului, yang ditarik, dimotivasi oleh hawa nafsu. Lain bak nyan keun bandum. Cinta Allah kepada hamba itu terbukti dalam beberapa hadis kudusinya, di dalam beberapa ayatnya. Dalam sebuah hadis kudusi Allah mengatakan, saya tidak peduli kepada seorang hamba yang datang kepadaku dengan membawa dosa penuh langit dan bumi, kata Allah. Saya tidak peduli, kata Allah. Yang penting dia berniat ingin kembali kepadaku, maka saya tidak peduli sebesar apapun dia punya dosa, saya tidak peduli betapa besar pun dia punya kesalahan, beberapa kali pun dia berulang kali untuk kembali kepada dosa dan maksiat-maksiat yang sama, saya tidak peduli, kata Allah. Dan terbukti daripada sebuah hadis sahih Muslim, ketika ada seorang pelaku maksiat sudah membunuh 100 orang tanpa berdosa, tanpa kesalahan, dia membunuh 100 orang. Hadis ini disebut dalam Sahih Muslim. Lalu dia bertaubat. Ternyata Allah lupakan maksiatnya yang ratusan tahun hanya dengan taubat satu hari. Itulah indahnya Islam. Itu indahnya Allah. Begitu dahsyat akhlaknya Allah. Bagaimana akhlak Allah? Allah melupakan perbuatan dosa puluhan tahun hanya dengan tetesan air mata di tengah malam. Hanya cukup 5 menit. Hanya cukup 1 menit. Kita berikrar, ya Rab, inni abduka dha'ifun zalilun hakirun wa muftakirun ila rahmatik. Ya Allah, aku hambamu yang lemah, ya Allah. Aku hambamu yang hina. Aku hambamu yang terus berbuat dosa. Saya mengaku, ya Allah. Tubtu ilaik, saya kembali kepadamu, ya Allah. Cukup dengan ucapan itu. Dari hati yang dalam, penyesalan yang timbul dari hati kita, berjanji dalam jiwa kita, ya Rab, saya tidak akan kembali lagi. Cukup. Hanya dengan itu Allah terima taubat kita. Begitu indah akhlaknya Allah. Ratusan tahun dengan bermaksiat tanpa beribadah, hanya cukup 1 malam berikrar kepada Allah, Allah lupakan yang 100 tahun. Berbeda dengan akhlak manusia. Kita berbuat baik puluhan tahun, 1 hari kita berbuat jahat kepada dia, dia lupakan yang puluhan tahun. Dia hanya ingat 1 kali yang kita menyakiti hatinya, 1 kali yang kita menolak permintaannya, maka dia akan lupakan yang 10 tahun lamanya, puluhan tahun. Begitu berbeda antara makhluk dengan sang Khalik, begitu berbeda antara Allah dengan manusia. Maka cinta yang sejati itu hanya milik Allah. Allah akan lupakan segala kesalahan kita hanya dengan 1 ucapan, astaghfiruka ya Rab. Ya Allah, saya mengemis ampunanmu hari ini, ya Rab. Saya mengemis ampunanmu, terima taubatku dengan hati yang ikhlas, maka Allah lupakan semuanya. Kedua, cintanya Rasulullah kepada umat. Hidup Rasulullah hanya untuk umat. Dan ketika wafat pun Rasulullah hanya mengingat bagaimana nasib umat. Yang ketiga,
cinta orang tua kepada anaknya. Tak pernah mengharap pamrih sedikit pun jua. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ini kita masih dalam momen Muharram, masih dalam momen hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berusaha menyampaikan sesingkat dan sepadat mungkin bahwa hakikat hijrah yang sebenarnya bukanlah hanya perpindahan Makkah ke Madinah. Bukan perpindahan dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Hijrah itu wajib hukumnya. Dan sampai hari ini di dalam fikih Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan hijrah itu sampai hari ini wajib. Apabila kita berada di dalam sebuah negeri yang tidak mungkin kita menjalankan agama kita, maka kita diwajibkan untuk berhijrah. Namun hakikat hijrah yang sebenarnya, hakikat hijrah yang sebenarnya itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, dalam beberapa turuk, dalam beberapa riwayat. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis ada beberapa level. Level pertama, al-muslim. Orang muslim sejati itu kata Rasulullah, al-muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu level pertama, level muslim. Islam sejati. Muslim sejati adalah seorang Islam yang bisa orang lain selamat daripada sebutan kotor dari lidahnya, dari caci maki lidahnya, daripada fitnah lidahnya. Itu muslim yang sejati. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, hampir sudah tidak ada di akhir zaman ini muslim sejati. Di antara kita ada enggak yang belum pernah sebut keburukan orang lain dengan lidah kita? Ada enggak di antara kita yang selamat daripada membicarakan aib orang lain di belakangnya? Nah, hampir tidak ada. Raktan, hampir tidak ada. Kalaulah seandainya kita merujuk kepada hadis ini, hampir tidak ada muslim sejati di akhir zaman. Asai taduk bak warung kopi itu sudah pasti membicarakan orang lain. Di mana tempat pun kita berada, ketika berbicara pasti menyebut orang lain. Walaupun pada awalnya kita menyebut kebaikan, kelebihan orang lain, tapi bak ujung pasti kita akan menyebut kekurangan orang lain, aib orang lain. Tanpa kita peduli, tanpa kita pikirkan, ternyata kekurangan yang kita miliki jauh lebih banyak daripada orang yang kita sebut. Aib yang kita sebut yang nampak orang lain, ternyata aibnya cukup jahe pada diri getanyo. Itu yang pertama. Yang kedua, mukmin kata Rasulullah. Siapa itu mukmin sejati? Mukmin sejati adalah tetangganya, saudara Islamnya, saudara satu kampungnya, saudara sekecamatannya, saudara sekabupatennya, aman dari setiap kejahatannya. Artinya apa? Mukmin sejati adalah orang lain yang selamat daripada kejahatannya. Mukmin sejati

lembu tetangga. Apa kira-kira makanan tetangga? Nah, ingat ke saudara di Palestina, apakah saudara saya di Palestina siang ini makan? Apakah saudara saya di Palestina malam ini makan? Nah, nanti ingat. Kalau ada teringat seperti itu gambaran kita memiliki iman yang sejati, kitalah mukmin sejati. Menyohanamenan, kita bukan mukmin sejati. Karena kita hanya peduli perut kita sudah terisi belum. Hah? Hanya anda peduli, tanpa pernah kita teringat perut saudara kita yang miskin sudah terisi enggak hari ini. Sehingga katanya hanya kesempatan untuk berusaha mengimpakkan harta kita untuk saudara kita. Yang terakhir, Rasulullah mengatakan, al-muhajir, orang yang hijrah sebenarnya, muhajir sejati, hijrah sejati yang sebenarnya adalah man hajara min sayyati wal maksiat, man hajara min manahallahu anhu. Orang yang hijrah sejati adalah orang yang selalu menghindar dari setiap perkara yang dilarang oleh Allah. Orang yang selalu menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang yang selalu menjauhkan diri bagaimana supaya mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Itulah hijrah yang sejati yang sebenarnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya bahwa sesungguhnya barang siapa yang ittaqillah, ittaqil maharim, takut olehmu akan perkara-perkara yang diharamkan. Takun a'badan nas. Kalau engkau takut perkara yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas, engkaulah penyembah sejati, engkaulah orang-orang yang sejatinya selalu dalam ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah ganti dengan perkara yang halal yang jauh lebih baik dan jauh lebih banyak. Dan ini terbukti kepada saudara-saudara kita yang rela meninggalkan riba demi Allah, berhijrah daripada riba demi Allah, walaupun gajinya sudah 15 juta. Saya punya kawan karib, sebagai penutup ini, saya punya kawan karib, dia kerja di sebuah perusahaan riba yang gajinya 15 juta per bulan. Karena dia dengar sebuah pengajian daripada Abu, dia tinggalkan kerjanya, dia cari kerja lain walaupun gajinya 15 juta. Hari ini dia sudah menjadi orang kaya raya. Kalau dia kerja di situ dengan gaji 15 juta, sampai mati dia akan tidak mencapai apa yang dia capai hari ini. Kenapa? Allah berjanji melalui lisan Nabi, siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah ganti yang halal dengan yang lebih baik dan dengan yang lebih banyak dari apa yang dia tinggalkan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ikar janji dengan apa yang dia janjikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi motivasi bagi pribadi kami untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan panjang pula kebaikannya, banyak kebaikannya. Panjang umurnya, semakin tua semakin dekat dengan Allah. Orang yang paling pintar, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk mati. Sebalik daripada itu, orang yang paling bodoh adalah orang yang terus-menerus mempersiapkan hidup untuk besok, tapi lupa bahwa ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kematian yang sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Baik, pendengar, baru saja tadi kita mengikuti atau mendengarkan bersama, yaitu siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melaboh. Dan pendengar, tentunya kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, di manapun Anda berada, selamat siang masih kami ucapkan, dan juga tentunya untuk pendengar yang saat ini masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh dalam rangkaian program acara yang sudah kami persiapkan. Jadi pendengar, kita langsung bersama nanti di program acara kami selanjutnya dalam lagu-lagu dangdut di sesi pertama yang sudah kami persiapkan. Pendengar, jangan kemana-mana, nanti juga masih banyak rangkaian program acara yang akan terus kami suguhkan ke ruang simak Anda untuk siang hari ini. Dan juga sekaligus tanpa terasa, waktu jualah yang memisahkan kita pendengar, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kita akan kembali bersama di lain hari dan juga di lain kesempatan. Dengan berakhirnya lagu dari Jaja Miharja nanti, Cinta Sabun Mandi, maka usai sudah tugas saya Emma di sini menemani Anda. Tak lupa kami ucapkan juga selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A, disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B, disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar.

Perkentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.

0: Dasar kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk siang ini bersama Dharma kembali menyapa Anda sampai nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di program musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk lagu-lagu dangdut

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih akan terus kami hadirkan di program lagu-lagu hiburan musik Indonesia sampai nanti ke pukul 18 waktu, ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan yang pastinya kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Nah tentunya kami juga informasikan untuk azan asar Melabo dan sekitarnya, kita dapat laksanakan Melabo dan sekitarnya ya, ini pada pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan asar berkumandang pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya, azan asar berkumandang pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Nagan Raya, azan asar berkumandang pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu dan sekitarnya, azan asar berkumandang pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda dan tetaplah bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Ada Triswaka featuring Dodi Kangen, ini dia untuk Anda dengan Merayu Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabo, Aceh Barat. Nah pendengar, untuk lagu-lagu hiburan ya musik Indonesia masih akan terus hadir menemani Anda. Selamat sore untuk Anda yang terus setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Baiklah pendengar, untuk informasi demi informasi masih terus kami hadirkan, yang mana juga, nah di sini pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda, ada pastinya yang kami hadirkan itu bukan informasi tips gitu ya, seputar kesehatan gitu kan. Nah di sini ada khasiat telur ayam kampung untuk pria dan wanita. Wow, walaupun mungkin ada sebagian udah pada tahu, ya kan. Nah pendengar, dikutip dari laman rri.co.id, dari Melabuh diberitakan telur ayam kampung telah lama menjadi salah satu bahan pangan yang dipercaya. Jadi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, telur ayam kampung juga mengandung vitamin, mineral, kolin, serta antioksidan yang penting untuk menjaga fungsi tubuh. Jadi berbagai penelitian dan ulasan kesehatan menyebutkan bahwa manfaat dapat dirasakan baik oleh pria maupun wanita jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Jadi pendengar, telur ayam kampung mengandung protein lengkap dengan asam amino esensial, lemak sehat, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, dan juga zat besi, fosfor, selenium, ada zinc, serta kolin yang berperan penting bagi kesehatan otak dan sistem saraf. Jadi ini dikutip rri.co.id pada Minggu 28 Juni dari berbagai sumber. Pendengar, berikut khasiat telur ayam kampung untuk pria. Nah, untuk pria membentuk pembentukan dan pemeliharaan massal otot berkat kandungan protein yang berkualitas tinggi. Jadi, juga bisa mendukung kesehatan reproduksi karena kandungan zinc, selenium, dan protein berperan dalam pembentukan sperma yang sehat. Dan juga menambah energi dan membantu pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik. Dan juga dapat menjaga kesehatan mata dan jantung melalui kandungan vitamin serta antioksidan alami. Jadi pendengar, meski demikian, belum ada bukti ilmiah kuat bahwa telur ayam kampung secara langsung meningkatkan kejantanan atau mengatasi disfungsi ereksi. Manfaat tersebut lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh secara keseluruhan. Ya, keseluruhan. Sedangkan khasiat telur ayam kampung untuk wanita, ini dapat membantu menjaga kesehatan tulang melalui kandungan vitamin D dan fosfor, mendukung kesehatan otak berkat kandungan kolin, membantu menjaga kesehatan mata melalui antioksidan lutein dan zeaxanthin, juga menyediakan protein berkualitas yang membantu mempertahankan massa otot dan memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengaturan berat badan. Nah pendengar, itu tadi ya sudah Dharma hadirkan untuk Anda. Nah di manapun berada, nah ini masih bersama program 1 RRI Melabuh dan kita masih dengarkan kembali lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Berikut ini untuk Anda.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok.

0: dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sudah perlu dimulai masa orde baru ya tuan bilang dengan istilah bantuan desa. Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dan desa ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Jawa Barat kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak kan gitu ya?
1: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dan informasi waktu pukul 16 melintasi 58 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Kita akan ikuti di Lintas 17.

0: untuk saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas 17.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lau Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Lembaga penjaminan simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria. Gitu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun isi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alhamdulillah kembali juga, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan secara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah reji kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reji kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reji kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada Reje Kampung Definitif. Syahrian menegaskan, para Reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Reje Kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Sumawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
15: Udah lancar ya?
14: Udah lancar.
12: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Wali Kota Subulus Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
16: Wali Kota Subulus Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin.
15: Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sebelum Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
17: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi BPPA untuk provinsi. Sungguh salam, periode ini saja kosong. Maka kami seterupun orang Sungguh Salam dan Singkil ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Tapia. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPR. Hajar kami paling utama adalah ini, kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif, malam itu 37 M, saya ditapakkan dan diterima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di...
15: Lebih lanjut, Rasil menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di Parlemen Provinsi dan Pusat, percepatan pembangunan di Sebelum Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan apel bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sebelum Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari Rerise Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan untuk informasi demi informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Di sore hari ini yang pastinya waktu terus melaju, pukul 17 melintasi 41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi yang kami hadirkan, nah nanti juga Dharma akan berbagi informasi. Kalau tadi itu informasinya apa? Manfaat nanti tadinya itu ada informasi telur ayam kampung ya untuk kesehatan. Nah, dan juga pendengar untuk dimanapun berada, selamat sore. Terima kasih Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Baik, untuk saat ini informasi demi informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan yang mana nih, informasi bola, boleh nggak sore-sore? Selamat sore juga nih buat teman-teman TikToknya yang lagi saksikan live TikToknya Dharma ya. Terima kasih sambil dengerin RRI, terima kasih. Nah, pendengar untuk Anda dimanapun berada, kita satu informasi dan menghadirkan di berita dunia olahraga. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana sih informasi-informasi terkini itu, Anda bisa langsung ya buka laman rri.co.id, karena di sana lengkap semua ya, jadi hasil liputan tim reporter kita. Nah, pendengar, dari Melabo diberitakan sebanyak 8 tim nasional terbaik dunia telah memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Rangkaian babak 8 besar dijadwalkan bergulir mulai Jumat 10 Juli dini hari. Nah, pertemuan kali ini menyajikan pertarungan sengit demi tiket menuju babak semifinal. Nah, pendengar, Swiss menjadi tim terakhir yang mengunci tiket ke babak 8 besar setelah meraih kemenangan dramatis melalui adu penalti 4-3 atas Kolombia. Mereka kini akan menantang juara bertahan Argentina pada laga penutup perempat final. Laga pembuka antara Prancis dan Maroko di Boston Stadium menjadi sorotan utama, mengingat pertemuan merupakan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, pendengar, yang mana kala itu Prancis berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Seluruh rangkaian pertandingan babak perempat final akan disiarkan secara langsung melalui saluran TVRI Sport. Pemenang dari masing-masing pertandingan akan melaju ke babak semifinal. Ini yang dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Juli mendatang. Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran RRI Pro 1 Melabo. Selain menyiarkan pertandingan, RRI juga menghadirkan ulasan komentar serta informasi terbaru seputar Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, kami juga informasikan ya di sore hari ini, yang mana jadwal lengkap pertandingan perempat final Piala Dunia, yang mana Prancis versus Maroko ini tampil pada Jumat ya 10 Juli pukul 3 di Boston Stadium. Spanyol versus Belgia pada Sabtu 11 Juli ini pada pukul 2 waktu pukul 2 waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium. Norwegia versus Inggris pada Minggu 12 Juli ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat di Miami. Dan Argentina versus Swiss pada Minggu 12 Juli pada pukul 8 di Kansas City Stadium. Itu dia pendengar, informasi demi informasi seputar dunia olahraga telah kami hadirkan untuk Anda. Prancis buka laga kontra Maroko perempat final Piala Dunia 2026. Baik, untuk saat ini langsung nih ada Mbappe Mbappe ya, kalau kita berbicara terkait tentang pemain-pemain dari Prancis ya, dan Maroko kita juga acungin jempol ya, Maroko bisa bertahan. Baik, untuk mereka dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, dan saatnya kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Ada lagu berikut ya, lagu-lagu lama mungkin asik juga untuk dinikmati di sore hari ini. Mama Ara, selamat sore Adika Dharma, sukses ya usahanya ya. Ini dia, Jangan Pisahkan Aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Dan yang mana pendengar, saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan, namun kita di sesi lagu-lagu dari lagu-lagu religi ya. Untuk lagu-lagu religi kami hadirkan di suasana sore hari ini untuk pendengar semua dimanapun berada. Sampai nanti lagu-lagu religi hadir ke pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Allah ya Rasyid, ya awal ya akhir. Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah ya Baqi, ya Sami, ya Muhaimin.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu." Kata kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari syaitan rajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. Ya Allah.
1: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk nanti ada renungan tempe setengah jadi akan kami hadirkan untuk Anda selepas nanti kita melaksanakan, setelah kita dengarkan azan maghrib berkumandang. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini sudah saatnya Melabuh dan sekitarnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan azan maghrib berkumandang dan saatnya program A1 bergabung bersama Pro3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral. Saya Darmayani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
2: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
6: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
14: Mendukung program KDKMP secara masif.
15: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
14: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
12: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke.
12: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
15: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
20: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin

0: pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah ini yang coba salah satu contoh di Eid Halal Expo Indonesia diadakan.
1: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
1: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
0: Karena keberadaan di Halal Expo
1: Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Siapa malam?
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Tim Indonesia menyapa malam Pro 3 akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan informasi-informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda, di mana setiap dialog yang kami hadirkan Anda bisa berinteraksi dalam perbincangan tersebut, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dengar, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan ada 61 warga negara Indonesia yang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan daring atau online scam di Timor Leste. Untuk mengetahui informasi terkini ya mengenai hal tersebut, kami telah terhubung dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida. Ibu Heni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Wajar.
1: Kabar baik, Ibu.
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini soal warga negara Indonesia di Timor Leste yang ditangkap, apa ya update yang bisa dibagikan kepada publik pada malam hari ini, Bu Heni?
2: Baik, jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni lalu, Polisi Nasional Timor Leste ini telah melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diduga digunakan sebagai pusat kegiatan scam online di Hotel Ruihe di Dili ya, di Timor Leste. Nah, dari hasil operasi tersebut, Polisi Nasional Timor Leste telah mengamankan 61 orang WNI dan dari hasil pendalaman sebetulnya ada 67 orang WNI yang berada di lokasi tersebut. Hanya 6 orang diduga telah melarikan diri sebelum operasi penggerebekan dilakukan. Nah, dari 61 orang itu terdiri dari 17 orang wanita dan 44 orang laki-laki. Jadi mereka melakukan bisnis ilegal scam online. Sudah dimulai sejak bulan Maret 2026.
1: Oke. Bu Heni, dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, Bu Heni kan selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tersandung kasus hukum, apa yang bisa dilindungi ataupun dibantu dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bu Heni?
2: Tentunya pertama-tama ketika warga negara kita ditangkap di negara orang lain gitu ya, di negara lain, kita akan berkoordinasi perwakilan kita yang berada di situ. Dalam hal ini seperti Timor Leste, KBRI Dili, ini akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan otoritas tempat untuk memperoleh akses ke konsuleran terhadap para WNI ini. Kemudian kita juga terus akan memantau perkembangan dan memastikan hak-hak para WNI ini tetap terpenuhi selama mereka menghadapi kasus hukumnya.
1: Hak-hak dalam menghadapi kasus hukum itu apa yang biasanya terabaikan, Bu Heni?
2: Biasanya terabaikan. Sebetulnya kita biasanya akan, yang pertama ya, akses ke konsuleran tentunya kita akan menemui para WNI tersebut juga, terus kemudian memastikan mereka diperlakukan dengan baik, dan kemudian nanti kita akan kawal kasus hukumnya. Nah, dari 61 yang tertangkap di Dili ini, sebetulnya yang 60 orang ini diduga mereka untuk sesuai penyidikan awal ya, mereka ini melanggar keimigrasian gitu ya. Tapi yang satu orang ini memang sudah di penjara karena mereka beliau disinyalir sebagai supervisor lah ya, operatornya untuk ini apa online scam ini.
1: Oh, jadi ini ada struktur organisasinya begitu dalam tanda kutip ya, Bu Heni?
2: Ini struktur organisasi gimana nih Pak?
1: Dalam online scam ini, jadi ada strukturnya, ada penyelia, ada iya, manajernya, ada yang menyediakan itu. Gitu.
2: Ada operator.
1: Karena data, karena tuntutannya kan sindikat. Kalau sindikat berarti kan ya, ini berkaitan juga dengan, ada hubungannya nggak dengan kalau kita bicara soal online scam itu di Kamboja gitu Bu Heni?
2: Di Kamboja, betul. Bahkan yang satu orang ini sebetulnya ya, saya pakai inisial aja D gitu ya. Ini di 61 ini beliau sebagai manajer operasionalnya. Nah,
1: manajer operasional, ya, oke.
2: Okay. Betul. WNI dengan inisial D ini saat ini ditahan di penjara Becora di Dili. Nah, dan dari assessment awal, D ini sebetulnya tercatat pernah berada di Kamboja di periode 2023-2024. Nah itu jadi betul. Jadi memang alumni Kamboja.
1: Aduh. Ini tahun 2023-2024. Inisial D itu
2: 2002, betul, berada di Kamboja.
1: Di Kamboja dan dipulangkan berarti ke Indonesia lalu berangkat lagi ke Timor Leste gitu.
2: Bisa seperti itu. Dia sudah pernah dipulangkan. Nah, tapi keberangkatan ke Timor Leste kita tidak ketahui ya. Dia di Timor Leste sudah sebagai manajer operasional.
1: Oke, ini berkaitan dengan kasus hukum. Ketika warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana seperti online scam dari Kamboja ke Indonesia, apakah masih apakah diproses secara hukum menurut undang-undang ataupun peraturan di Indonesia, Bu Eni, terkait dengan online scam itu?
2: Selama ini tentunya kita berkoordinasi dengan aparat hukum kita ya, Pak Fajar, karena yang untuk menindak hukum tentunya ini adalah wewenangnya APH. Nah, kalau mereka selama ini yang pulang dari Kamboja, ini yang pertama-tama kita lakukan assessment awal di KBRI Phnom Penh ya, untuk di Kamboja ini. Kemudian setelah diketahui bahwa ini bukan korban TPPO, mereka pulang gitu ya. Ketika pulang itu kita koordinasikan dengan KL terkait. Dengan KL terkait ini untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut gitu ya.
1: Apakah pelaku atau korban gitu Bu Eni?
2: Betul. Nah, ini tentunya untuk penanganan lebih lanjut di ranah hukum ini kami serahkan ke APH kita ya. Dalam hal ini kita melibatkan dari Bareskrim juga.
1: Iya.
2: Kemudian KL terkait juga.
1: Iya, karena saya tergelitik bertanya, kalau si D pulang dari Kamboja sebagai alumni dalam tanda kutip ya online scam, kemudian ia bisa tidak ditahan dengan kasus kejahatannya setelah pulang ke Indonesia, kemudian ia tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia ia berbuat ulah lagi di negara lain gitu Bu Heni maksudnya.
2: Betul, ini yang sebetulnya menjadi PR kita bersama ya Pak Fajar, karena berdasarkan pemantauan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, ini terlihat ada tren perpindahan WNI ex pekerja scammer dari Kamboja ini ke beberapa negara. Sekarang ini kan sudah menyebar gitu ya, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja gitu. Dan bahkan kami sudah menemukan ex Kamboja ini berada di Sri Lanka, Afrika Selatan, bahkan di Eswatini, Sierra Leone gitu. Nah, kemudian sekarang ada di Timor Leste. Jadi ini memang sudah menyebar kemana-mana ketika mereka sudah tidak bisa lagi bertahan di Kamboja.
1: Sebelum saya ke Timor Leste, kabar terakhir warga negara Indonesia di Kamboja yang meminta pulang ke tanah air ataupun sedang ditahan itu gimana Bu Heni, update-nya?
2: Dari periode ini kan razia scam center itu, kebijakan pemerintah Kamboja itu mulai di awal tahun ini ya.
1: Yeah.
2: Nah, dari periode Januari sampai Juni itu sudah hampir 12.000 yang walk-in datang ke KBRI Phnom Penh untuk difasilitasi pemulangannya. Jadi dari 12.000 yang datang ini sudah 6.000 lebih yang kembali ke tanah air. Sisanya masih dalam proses di sana.
1: Oke, okay. Nah ini agar tidak terjadi lagi kasus seperti Timor Leste, apa ada pemenahan sebelum dipulangkan? Biasanya ada ini nggak prosedur untuk di asesmen terlebih dahulu apakah pelaku atau korban yang datang ke Kamboja itu dia tidak tahu menahu atau ditipu, katanya mungkin bekerja untuk di sektor lain tapi kemudian akhirnya dipekerjakan sebagai online scam di sana begitu Bu Heni, atau malah justru dari Jakarta dari Indonesia dia sudah tahu bahwa ke Kamboja sebagai pelaku online scam gitu Bu Heni.
2: Wah, jadi sangat disayangkan sebetulnya sekarang ini ketika kita lakukan assessment awal di KBRI itu sebagian besar mereka bahkan sadar untuk berangkat bekerja di sektor judi awalnya judi online. Judi online ini kan sebetulnya sangat dekat ya dengan
1: online scam.
2: Nah ini jadi memang sangat disayangkan itu sampai saat ini kami masih berdasarkan asesmen awal KBRI itu tidak ada yang mereka sebagai korban, pure korban itu tidak ada. Bahkan sebagian besar mereka sadar melakukan itu. Dan bahkan ada beberapa yang sudah pulang di tahun sebelumnya kemudian
1: balik lagi
2: ke Kamboja gitu ya. Itu yang ini. Nah, yang lucunya Pak Fajar, bukan lucu ya, saya sebetulnya prihatin.
1: Iya.
2: Karena kasus-kasus yang kita tangani seperti kemarin dari Dakar misalnya, di Afrika, itu dari 12 itu selalu 6, separuhnya 6 orang itu merupakan ex Kamboja dan pernah kita pulangkan gitu loh. Jadi ini mereka pulang tuh ternyata kembali lagi. Ini mungkin menjadi PR kita bersama ya, untuk memberikan kampanye pemahaman publik kepada para WNI kita ini.
1: Wah, ini kerja Bu Heni dan teman-teman di Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu jadi nambah nih Bu Heni. Udah diusahakan nah, dipulangkan, terus balik lagi.
2: Ke daerah yang di luar ini ya, ke Eswatini. Eswatini itu kan menjauh di sana gitu ya, di Afrika. Itu ada.
1: Oh ada.
2: Itu dan itu ex-Kamboja.
1: Nah, ini ini pun dugaan sementaranya dari Timor Leste, dari 60 yang ditangkap, satu ditahan, itu dalam tanda kutip ya, alumni Kamboja juga. Kalau yang 60-nya
2: sudah terlihat datanya. 60 dari 60. Dari 60 kemarin as of kemarin 5 orang, tapi sepertinya akan bertambah. Sudah terlihat memang mereka pernah di Kamboja juga.
1: Oh, dari pendalaman itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa.
2: Betul, tapi mungkin yang 60 ini masih yang satu karena berlaku sebagai manajer operasionalnya ya, ini mungkin langsung ditahan di penjara di Dili. Okay. Kalau yang 60-nya ini masih di tahanan rumah di hotel.
1: Itu bedanya, oke.
2: Okay. Namun mereka masih tetap dalam pengawasan kepolisian setempat.
1: Oke, tahanan bukan di penjara, tapi di hotel atau di tempat lain lah. Hanya satu yang ditahan di rumah tahanan, di penjara.
2: Betul.
1: Untuk yang melarikan diri, gimana kabarnya Bu Heni?
2: Yang melarikan diri sampai saat ini masih belum diketahui, tapi kepolisian tempat masih terus memburu tentunya, karena memang Hotel Ruihe ini sudah dipantau sebagai tempat operasi online scam di situ. Jadi itu di ini dipantau terus oleh kepolisian setempat.
1: Ini saya tergelitik itu ketika melakukan tindak kejahatan di negara lain itu kasusnya penanganannya berbeda. Yang satu di Kamboja itu bisa langsung datang ke Phnom Penh, KBRI Phnom Penh, lalu minta pulang ke Indonesia. Sementara di Timor Leste, ketika terjadi penggerbekan itu ada beberapa yang ditahan. Itu kenapa perlakuannya berbeda, Bu Heni?
2: Karena mungkin kembali lagi ini judi online ya. Ini kan kalau online scam ini sangat sangat dekat dengan
1: penipuan
2: perusahaan judi online ya.
1: Judi
2: online di Kamboja ini kan legal.
1: Oh gitu. Oleh karena itu nggak ada yang ditahan, Bu Heni.
2: Betul. Tapi di beberapa negara seperti di kita kan tidak legal gitu ya. Itu pasti di kalau melihat kemarin kejadian yang di Hayamuruk atau di beberapa ini kalau dilihat di media gitu kan. pemerintahan, betul.
1: Oke, okay. Ini dua negara, warga negara Indonesia tersandung kasus, mungkin mirip, ada yang judi online, ada yang online scam. Kita fokusnya di Timor Leste dan juga di Kamboja. Tetapi ini mungkin menjadi pintu masuk bagi Kementerian Luar Negeri untuk bisa untuk bisa menakal itu, karena sepengetahuan saya Bu Heni, kita Indonesia dan Kamboja itu tidak punya MOU untuk melakukan kerja di Kamboja, begitu Bu Heni?
2: Betul, sebetulnya Kamboja ini bukan tujuan penempatan pekerja kita, ya kan? Jadi mereka itu datang secara pribadi-pribadi nih, Pak Fajar. Jadi tidak
1: bisa liburan
2: ada,
1: gitu maksudnya.
2: Tidak ada perusahaan yang menyalurkan. Pasti mereka datangnya awalnya dengan visa kunjungan dulu.
1: Oh. Terus kemudian.
2: Jadi beda dengan, jangan kemudian kita pikirkan seperti pekerja migran Indonesia gitu ya.
1: Yeah.
2: Yang ada penyalurnya di sini, kemudian melewati ke Kementerian P2MI dulu gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau ini, karena ini kan... mereka ada tawaran iklan, ini nanti mengikuti di iklan tersebut. Cuma mungkin saya sebetulnya senang sekali nih kalau dengan RA ini saya masih bisa titip pesan gitu.
1: Oh.
2: Jadi pada WNI yang mau bekerja tuh jangan asal lihat iklan gitu loh Mas Fajar. Jadi iklannya pasti menggiurkan, persyaratannya pasti sangat mudah, prosesnya cepat gitu, itu harus curiga ya. Terus iming-iming gaji tinggi gitu. Sekarang kalau Mas Fajar dapat tawaran pekerjaan iklan di luar negeri tapi tidak mensyaratkan harus berbahasa Inggris, harusnya sudah mulai curiga tuh.
1: Iya. kok mudah banget nih ya syarat-syaratnya gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau itu kan untuk yang tertipu tiba-tiba sampai sana itu, wah, dipekerjakan sebagai online scam untuk nipu. Ya, tapi yang tahu, nah ini sangat disayangkan nih Bu Heni, dari Indonesia, mereka lihat lowongan atau tahu dari temannya, dari keluarganya yang sudah bekerja duluan, tahu kepingin gitu Bu Heni. Apakah bisa kita di Indonesia nih, sebelum ada keberangkatan warga negara Indonesia menuju ke Kamboja, itu ada pemeriksaan khusus terlebih dahulu Bu Heni?
2: Di TPI-TPI ya, di pemeriksaan imigrasi terluar gitu ya. Nah, ini sebetulnya Pak Fajar, kalau kita ada warga kita yang dipulangkan atau pulang setelah bekerja dari Kamboja ini, sebetulnya nama mereka kami masukkan ke SOI, Subject of Interest di Imigrasi. Nah,
1: maknanya apa itu kalau masuk SOI, Bu?
2: Ternyata SOI ini bukan daftar cekal, karena kalau daftar cekal itu dikeluarkan oleh APH. Kalau subject of interest ini sebetulnya kami sampaikan ke imigrasi agar ketika orang tersebut, mereka kan rata-rata pulang menggunakan SPLP ya Pak Fajar. SPLP itu kan surat perjalanan laksana paspor.
1: Okay.
2: Itu hanya bisa dipakai sekali. Jadi bukan seperti paspor gitu ya. Setelah dipakai sekali kan harusnya sudah tidak berguna lagi. Nah, ketika mereka akan keluar negeri lagi, mereka kan akan buat paspor baru.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita harapkan pendalaman bisa dilakukan oleh imigrasi kalau misalnya mereka masuk ke daftar SOI tersebut. Jadi kalau ini orang, apalagi kalau terus pergi lagi ke Kamboja lagi misalnya atau kemana gitu ya, harusnya sudah bisa di itu sih, itu PR kita bareng-bareng.
1: Iya, karena misalkan saya Fajar Nugroho masuk SOI, pulang dari Kamboja, lalu kemudian bikin password lagi, sebelum dapat passwordnya itu kan bisa di...
2: Harusnya bisa diwawancara lebih deep ya, lebih dalam, mau kemana gitu kan, itu yang kita harapkan.
1: Oke, ini terakhir dengan kasus warga negara Indonesia di Timor Leste, perkembangannya gimana sejauh ini, pendampingan hukumnya gimana, apakah bisa?
0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang ber

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
1: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
0: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
1: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

0: Gina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor
4: siap,
0: satu,
4: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
1: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya iya iya betul betul. Ayo ayo ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
2: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya ya. Oh gitu. Iya iya ya. Bagus bagus. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
1: Ya. Pak, beneran ngasih ngomong ayam.
0: Eh, Jan, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa. Cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
2: Bapak, maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: This for all the girls that done did it by themselves. This for all the girls that's IMDEPENDNT. This for all the girls that be living stress free. This for all the girls on a mission like me.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Halo pendengar, kembali lagi di segmen Trivia dari seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: mau ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPT RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

Perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, mah. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, mah. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantasan korupsi dan kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batubara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, baik. Pak Hendri, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya. Yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan? Bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali, gitu kan? Karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, gitu.
1: Nah, iya. Ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendri. Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya, karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Dengan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya, gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum, gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada kan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap atau misalnya penggelapan dalam jabatan gitu kan. Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu khususnya dalam tindak pidana korupsi, kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan gitu kan. Nah, jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka.
1: Okay, nah, jadi tahapannya begitu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya gitu kan. Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri. Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
2: Berani nggak jeruk makan jeruk, kan gitu kan? Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Dugaan sementara.
2: Ya, terakhir itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum
1: loh. Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu
1: tarik ini. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara.
1: Ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu, apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini. Banyak kan transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti tuh gitu kan.
1: Oh iya wah ini berat nih tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya oke okay, dalam undang-undang tipikor undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi tapi ya. Tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian

0: alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18. Kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12. Kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh, yeah.
0: Pasti TPPU, pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima, termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
0: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. Tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu, Pak Henry.
0: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
0: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisinya apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
0: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
1: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Henry. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Henry.
1: Ya, silakan.
2: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemerintah.
1: Oh, iya.
2: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Henry dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
1: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
2: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Henry.
1: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
2: Bergilir.
1: Oke. Oke, Pak.
2: Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
1: Kalimantan. Okay. Iya.
2: Kalimantan Selatan itu.
1: Oke. Okay.
2: Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
1: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
2: Pak Hendry ya. Pak Hendry dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini. Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama, mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
1: Siap, siap.

0: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
1: Terima kasih Pak Rianto. Ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam Pak.
2: Malam Mas Fajar.
1: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam Pak Hendri Pandiangan.
3: Malam Bapak.
2: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
1: Oke.
2: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
1: Okay.
2: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi di belakangnya ternyata malah
1: mencuri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
3: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
3: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
1: Okay.
3: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
1: Okay.
3: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya. Gitu.
1: Putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
3: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra peradilan kan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukkan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada semai gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukkan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
1: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
3: Bisa.
1: Dengan bukti baru, maksudnya Pak Hendri?
3: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu.
3: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang sudah diperiksa kembali gitu kan. Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali. Nah, itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan itu.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
3: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
1: Oke. Gitu. Oke. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, majoriti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
3: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga gitu kan. Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
1: Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah seperti itu.
3: Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu. Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu gitu kan. Nah tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung gitu kan. Sekarang kan publik lebih bingung gitu kan. Walaupun klarifikasi dibuat kan, gitu.
1: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih Pak Hendri.
3: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Lihat, seni. diksi yang menarik. Seni, oke.
3: Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, gitu kan. kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Hmm. Wah, dia foto di depan apa yang begitu banyak gitu kan gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan. Nah, itu juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya. Gitu kan. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak. Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan gitu. Udah ditelan bumi kan gitu kan. Saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuhun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik gitu kan, untuk penegakan hukumnya. Berani nggak? Satu. Cepat nggak? Dua gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya ya, Pak. Gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada jangan korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian juga yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Hendri. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik, itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Hendri?
3: Dimungkinkan, Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK, itu bisa sebenarnya?
3: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc, sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik, Pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
1: Iya, ke KPK.
3: Gitu kan, lalu kemudian ke polisi, bahkan ke KPK. Karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah gitu kan.
1: Iya, toh juga polisi. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
3: Betul. Itu mekanisme integrated justice system-nya seperti itu. Gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk pencegahan itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
1: Oke, baik. Kalau gitu, wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya, Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana, Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendri Pandiangan.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga agak diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setanannya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
2: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
2: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setannya dari si biodiesel itu sendiri,
1: kita yeah.
2: campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya yeah. engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau
1: yeah.
2: kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
2: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan
1: ya.
2: Perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
2: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Iya.
2: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan di perjualkan di Indonesia.
1: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
1: ya.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel, sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya, dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya, ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu, dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar kita menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
2: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari, untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.

ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, Ki Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: Memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia.

0: sudah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
1: nir kebobolan.
0: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Graga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
1: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
0: Iya.
1: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
0: Iya.
1: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Gitu, ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
0: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Graga?
1: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar sih, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
0: Oke.
1: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaeknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
0: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
1: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair. Karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu Bung Fajar.
0: Okay.
1: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini, biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. Cuman Cuman untuk apa namanya memper

0: prediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai.
1: Nah, ini yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata wah 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Rega.
0: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
0: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
0: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
0: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
0: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
0: kan gelandang.
1: Gelandang ya. Oke. Okay.
0: Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia, ya tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Bahkan sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, di dunia ya. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya, setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
0: menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.
0: Gimana tuh? Ya, kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, okay, baik.
4: Ya.
0: Oke, okay, Spanyol ya. Oke, okay, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
0: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke.
5: Okay.
0: Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya, di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia. Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia, karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi
2: kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
0: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya, sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di Piala Dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya, dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
0: Iya.
2: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
0: Iya.
2: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang ya. Tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
0: Iya.
2: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur golnya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
7: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
0: Oke.
7: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya kenal ya sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
7: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
8: Selamat dini hari Mbak
0: Yanti. Iya.
8: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
8: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih Spanyol, tapi saya senang tuh cara mainnya Belgia.

0: Oke.
1: Okay. Nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Mbak Yanti.
1: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi, Mas
0: Rizu. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya?
2: Udah pagi di sini.
0: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
2: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, okay. Gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
2: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke, okay. Kira-kira ya, berapa skornya?
2: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
0: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
2: Salam olahraga.
0: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
3: Ya kalau skornya ya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
3: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh Spanyol.
3: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke. Okay.
3: Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Unggul Spanyol 2-3.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore.
3: Okay,
0: ya. Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
4: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya.
0: Mm-mm.
4: Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya.
0: Mm-mm.
4: Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan.
0: Wow.
4: Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, okay. Terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
4: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke. Okay.
4: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
6: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia, dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap kedua kesebelasan di atmosfer. Ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25, Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marc Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
4: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai, dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam. Kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditujukan adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada

kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol dari sisi kiri pertahanan Spanyol. Akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia namun dilanggar oleh pemain Belgia dari sisi kanan pertahanan Spanyol. Nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Laporte